0: Hey, sama Anda masih bareng Aidar dan juga
1: Feli
2: dan Raya
1: di program Skill Up Radio.
0: Oke, dan tadi kita udah tahu nih kesibukan Feli dan juga Raya di mana akhir ini ya, liburannya. Terus gimana nih?
2: Iya nih, Feli kan tadi katanya mau ke Jogja.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, Jogja tuh kan destinasinya banyak ya.
1: Banyak banget.
2: Nah, rencana kamu mau kemana nih?
1: Karena aku fokusnya nganterin abang dulu kuliah mungkin ya. Jadi bakal explore kosan-kosan mungkin. Terus insya Allah kalau emang ada waktunya kita bakal ke candi-candi mungkin. Atau aku tuh suka banget sama yang namanya ke keraton.
0: Oh iya,
1: itu kayak kita bisa main sambil belajar kan di situ, belajar sejarah-sejarah gitu. Itu asik banget sih jujur.
2: Iya, nah, asiknya.
1: Tadi kan katanya Raya kesibukannya tuh bolak-balik ke sekolah nih. Masa kamu enggak liburan juga sih?
2: Aku paling karena kan kemarin seminggu kemarin fokusnya di NBA sama tetap sekolah kan. Nah, paling aku bisa liburan tuh di minggu depan. Karena seminggu berapa hari sebelum masuk tuh aku harus
0: sibuk
2: di,
0: ya.
2: Aduh, harus tetap di sekolah juga karena kan Hamin udah stay gitu di sekolah.
0: Emang libur tuh sampai tanggal berapa sih?
1: Tanggal 15 sih tanggal katanya, 15. Tapi itu tuh masih kayak
0: masih apa abu-abu?
1: Gak pasti, pasti.
0: Oh, iya.
1: Tapi kalau
2: Semansa tanggal 15.
1: Iya.
2: Semansa beda lagi.
0: Semansa
2: tanggal 13.
1: Sumpah.
2: Di hari Seninnya.
0: Oh. 13. Beda-beda ya.
1: Iya, mungkin karena MPLS-nya beda sih, karena faktor MPLS-nya juga sih. Kayaknya Semansa sama MPLS-nya semingguan begitu deh, gak tahu.
2: Oh. Iya, soalnya itu masih belum fix gitu loh, karena dari Disdik Jabarnya belum keluar kan biasa suka beda nih.
0: Iya.
1: Tapi rumornya 3 hari itu ya katanya lebih cepet gitu.
0: Tapi ini ngomongin ke tadi ke Jogja. Tadi selain ke keraton sama ke candi sama nyari kosan, ada tempat yang lain gak nih yang pengen dikunjungin?
2: Yang pengen deh.
0: Yang
1: pastinya
0: pengen.
1: Wajib banget ke Malioboro gak
2: Malioboro.
1: Sih? Malioboro. Bener banget.
0: Tapi emang kalau kalian ke Malioboro pernah kan pasti dong.
1: Pernah dong.
0: Yang dicari apa sih kalau ke sana?
1: Aku sih kayak soalnya aku tuh kayak suka pernak-pernik gitu loh kak, kayak gelang cincin yang gitu-gitu. Terus ciri khasnya Jogja Malioboro tuh gelatonya gak sih? Kayak gelatonya
0: betul.
1: Itu enak banget.
2: Kalau aku tuh lebih suka emang enjoy vibesnya aja gitu loh.
1: Kayak menelusuri
2: Malioboro.
1: Soalnya Jogja tuh rame tapi gak riwuh gitu rasanya tuh.
0: Gak riwuh tuh apa riwuh tuh? Riwuh tuh apa?
1: Maksudnya kayak enggak apa ya?
2: Enggak gerasa gerusuk
0: gitu. Enggak se-hektik gitu.
1: Enggak se-hektik itu.
2: Karena mereka tuh slow living enggak sih?
1: Bener.
0: Tapi kalau di Jogja siang-siang panas tuh.
1: Iya, panas banget jujur sumpah enggak kuat.
2: Iya, paling kalau ke candi tengah hari itu. Aduh, meleleh udah kira
1: berasa dipanggang ya.
2: Betul.
0: Oke, sampai kita ngatur dulu kali ini beberapa track juga. So mungkin buat kamu juga nanti yang mau request boleh banget di mana nih?
2: Di live TikTok bisa.
1: Bisa, di IG bisa, di Facebook bisa, di WhatsApp NBS juga bisa.
0: Bisa banget. 08151414392.

0: Yang sama udah kita udah puterin beberapa track nih, yang sama udah di menemani di jam makan siang kali ya, jam 11.41 menit nih.
1: Insan muda makan apa nih siang hari ini?
2: Iya, makan apa ya?
0: Makan apa tuh? Makan apa tuh?
2: Nah, tadi kan aku udah cerita nih di Jogja aku bakal ngapain aja dan liburan aku ke Jogja. Nah, buat Raya, kamu liburannya mau kemana sih? Aku mau nanya nih, kepo.
1: Oh, aku tuh sebenarnya nungguin jadwal ayah aku bisa free-nya kapan
2: gitu.
1: Dan paling juga kayak muter-muterin Jakarta, Bandung gitu biasa.
0: Dari Jakarta ke Bandung.
1: Iya.
0: Lumayan cukup jauh juga tuh.
1: Iya. Tapi kayak liburan enggak ke Bandung tuh kayak ada yang kurang gak
2: bener,
1: sih?
2: Bener, sumpah ya kan?
1: Iya bener banget. Apalagi kayak dengan Braganya itu yang ikonik. Aduh, pengen, iya udah lama gak ke Braga.
0: Tapi emang rencana mau kemana aja nih selain emang muterin? Ini kan itu muterin doang. Ini gak ada spesifiknya mau kemana.
2: Muterin doang gak? Turun dari mobil gitu.
1: Beneran yang definisi muter-muter di mobil gitu. Enggak dong, pasti turun, masa muter aja. Belum diituin sih, belum direncanain mau kemananya. Tapi kalau aku pengen ke Dufan, pengen teriak sumpah kayak melepaskan stres gitu kan.
0: Emang lagi stres nih Raya.
1: Biasalah abis bagi rapot tuh jadi kayak beban di otak.
2: Bener banget. Soalnya kayak kita tuh udah stres banget nih selama setahun ini tuh kayak abis ngejar nilai rapot. Terus masa abis ulangan tuh gak ada liburnya banget ya?
1: Iya kan.
2: Kayak ada kelas meet, ada apa gitu. Jadi sekarang kita manfaatin waktu libur ini dengan liburan tentunya.
1: Iya,
2: ya. Walaupun ada persiapan-persiapan MPLS ya buat kakak OSIS.
1: Iya,
2: tapi
1: betul.
2: Jangan lupa liburan guys, biar gak stres.
1: Iya, kalau misalnya full ngurusin kapan liburannya?
2: Bener, walaupun cuma nongkrong-nongkrong juga itu termasuk liburan gak sih?
1: Iya asik. Bener, dan menyapa insan muda juga asik liburan
2: bener
1: gitu.
2: Bener banget. Oke, okay. Terus Raya, di sana rencana bakal berapa hari nih liburannya? Kan kamu juga OSIS kan, pasti harus siap siaga gak sih bisi nanti teh?
1: Iya, tiba-tiba besok ke sekolah ya? Duh, gimana? Gak lama sih ya, paling mungkin 4 harian gitu.
0: Oh, jadi 2 hari di Jakarta, 2 hari di Bandung?
2: Iya,
0: enggak.
1: Gitu rencana kali ya, gak tahu karena masih kayak rancangan kasarnya lah gitu. Iya gitu.
0: Jadi belum tahu ya pastinya kayak gimana.
1: Karena kan tanggal pastinya juga belum ada ya, nungguin kepastian gitu. Aduh, nunggu kepastian.
2: Aduh, nunggu kepastian.
0: Oke, yang sama lagi katakan lagi mungkin ya dengan juga break nanti di azan duhur nih yang sama udah. Dan ini dia beberapa track lagu untuk menemani kamu di siang harinya.

0: NBS FM on the weekend.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Aqui na Edu Foi Entre em BSFM, Skamis number one hits music station. Ya, yang sama udah tadi sudah berkumpul dengan azan duhur juga. Jadi mungkin buat kamu yang beragama muslim, silakan menggunakan ibadah sholat duhur terlebih dahulu. Dan kita mau kalah apa nih?
1: Kita bakal ada sesi yang ditunggu-tunggu mungkin ya.
2: Yang dari tadi kita udah promosi ini biar insan muda pada jawab kuisnya.
1: Ya, kita bakal masuk ke sesi kuis.
0: Nah, di mana ini tuh ada kuis dari KSSC atau di mana itu program bimbel ya insan muda. Gimana tuh?
1: Nah,
0: caranya gimana tuh?
1: Caranya insan muda bisa langsung telepon mungkin ya ke WA-nya NBS.
2: Betul.
1: Bisa juga mungkin di Facebook, di TikTok.
0: Ya, nanti kalo juga ada postingannya yang dimana kamu bisa jawab di komentar.
1: Iya,
2: iya betul.
0: Oke, apakah sudah ada penelpon nih yang dimana insan muda boleh nih langsung aja telepon di 08151493923. Yang dimana itu SSC itu Sony Sugama College ya insan muda. Dan ini tuh khusus untuk anak SMA dan juga alumni di kelas 12.
1: Bang Hidar udah ada nih yang nelpon.
0: Wow, oke.
1: Halo kak.
3: Halo.
1: Oke, dengan kakak siapa nih?
3: Halo, kenalin aku Azmi.
1: Azmi, oke. Halo, langsung Azmi. Kita bacain kali ya kak pertanyaannya. Ada pertanyaannya yaitu apa kepanjangan dari OSIS?
3: Setahu aku kepanjangan OSIS Organisasi Siswa Intrasekolah.
0: Wih,
1: betul. Selamat Kak Azmi sudah mendapatkan voucher.
0: Wow, boleh langsung ke ini ya, ke NBS Radio.
1: Langsung ambil aja ke NBS Radio ya. Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Oke, udah ada satu nih.
0: Satu nih kita list dulu kali ya. Azmi.
2: Azmi, iya ya, betul.
1: Azmi.
0: Oke, nextnya ada gak nih? Boleh langsung 08151493923.
1: Next.
2: Okay. Ayo, insan muda.
0: Oke, yang dimana ini juga ya, ada benefit yang didapat tuh 15 siswa atau kelas ya, tes permataan dasar dan juga ada tryout berkala, buku gaji latih dan juga laporan prestasi belajar, bimbingan.
2: Udah ada lagi.
0: Oh,
2: oke.
0: Okay,
2: nih. Halo, Kak.
0: Halo, boleh agak gedein?
2: Iya, coba. Halo kak?
4: Iya, halo.
2: Nah, iya. Oke, boleh kali perkenalan diri dulu.
4: Halo teman-teman, nama aku Keisha Fatia, pelajar dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi.
1: Hai Keisha.
2: Sobat Semanti nih. Oke, langsung aja kali ya aku masuk ke pertanyaannya. Jadi, berapa sih jumlah provinsi yang ada di Indonesia pada saat ini? Ayo, berapa?
4: 38.
2: Bener gak?
1: Bener gak ya?
0: Betul.
1: Okay. Congratulations.
2: Okay.
1: Kamu dapat voucher. Bisa langsung ambil aja ya ke NBS.
2: Iya, betul. Kayaknya nanti langsung ke NBS aja. Ya. Terima kasih.
0: Okay. Kita udah dapat 2 ya. Dan ini masih ada beberapa juga nih insan muda. Apakah kita bakal lanjut atau kita cut dulu nih?
1: Kita cari dulu ya.
2: Karena belum ada, mungkin
0: kita cut dulu dengan lagu kali ya. So, mungkin ini juga tadi ada requestan dari penonton live ya. Justin Bieber, Real Baby.
1: So,

0: Okay, insan muda masih bareng kita bertiga di mana kalau bukan di acara Skill Up Radio. Okay. Dan insan muda nih waktu nunjukin jam 12 lebih 22 menit, gak kerasa banget. Dan masih ada voucher ya.
1: Iya, voucher banget.
0: Gimana nih?
1: Nah, kita mungkin tunggu ya,
0: coba
1: tunggu sebentar lagi.
0: Jelasin dulu di ini.
1: Jelasin dulu ini. Boleh. Nah, kita ada voucher dari SSC nih, Bimbel.
2: Ada apa aja tuh?
1: Program unggulannya ada persiapan TKA, strategi dan tips, tryout TKA, bimbingan intensif, pendampingan belajar dan motivasi dan konseling. Wow, keren dan, banget ya.
2: Iya, dan ini vouchernya 50%. Keren banget.
1: Jadi buat insan muda stay tune ya. Kita bakal ada kuis yang di mana hadiahnya dapat voucher ini gitu ya.
0: Oke, langsung aja mungkin yang mau telepon 081514-93923. Apakah udah ada nih yang ingin berteleponnya nih insan muda? Insan muda. Ya di mana juga ini ada benefit.
1: Oh, Bang Haidar, udah ada nih yang telepon.
0: Coba siapa nih?
1: Halo Kak.
3: Halo.
1: Kakaknya boleh langsung perkenalan diri dulu nih.
3: Oke,
1: halo
3: semuanya. Nama aku Alia.
1: Halo Kak Alia.
0: Dari sekolah mana nih Kak Alia?
1: Dari sekolah mana? Kakak Alia dari sekolah mana nih?
3: Aku dari Smansa dong.
0: Okay.
1: Oh, Smansa people ya sepertinya. Okay, langsung aja ya. Ada pertanyaannya yaitu
0: apa tuh?
1: Pulau terbesar di Indonesia adalah?
3: Boleh diulang nggak pertanyaannya?
1: Ah, sorry. Pulau terbesar di Indonesia adalah
3: Kalimantan.
0: Betul banget.
1: Congratulations, Kakak Alia. Ya, terima kasih banyak ya, Kak.
2: Okay. Ya, nanti vouchernya bisa diambil langsung di Inggris ya.
0: Betul banget.
1: So, terima kasih.

0: langsung.
1: Nah, ada nih, masuk satu. Ada telepon.
2: Oke, ada siapa nih?
1: Oke. Halo, Kak.
3: Halo.
0: Hai.
1: Boleh langsung perkenalkan dirinya?
3: Halo, Kak, aku Lira.
0: Hai, Kak Lira.
2: Halo, Kak Lira.
1: Dari SMA mana nih?
3: Aku dari SMA 3.
0: Wah, semanti banget ya.
1: Okay. Langsung aja kali ya, aku masuk ke pertanyaannya. Jadi,
3: okay.
1: POV merupakan singkatan dari
3: POV, point of view.
0: Betul sekali.
1: Selamat
0: ya. Bisa langsung diambil vouchernya di NBA.
1: Betul. Terima kasih.
3: Kak.
2: Oke, berarti ini masih ada satu lagi.
0: Oh, ada satu lagi.
2: Ya, yang di mana masih ada nih ya. So, mungkin kita cut dulu insolingan berbual proyek untuk menemani kamu di siang harinya.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, masih bareng aku nih Feli.
1: Dan aku Raya.
0: Di program Skill Up Radio. Okay. Kita lanjut mungkin ya, karena masih ada satu lagi nih vouchernya. So insan muda ditunggu ya, yang mau telpon boleh banget nih langsung.
2: Okay, dari sekarang. Nah udah ada nih.
0: Oh ada, ada. Okay, langsung coba aja ya.
2: Okay. Halo kak.
3: Halo ya, perkenalkan nama saya Ken.
2: Oh, semangat banget ya.
0: Semangat banget kayaknya. Halo Kak Kean.
2: Oke, langsung aja kali ya. Aku masuk ke pertanyaannya.
4: Yeah. Apa tuh pertanyaannya? Okay. Bentar, sekolah dari mana nih?
0: Oh iya.
2: Sekolahnya di mana?
3: Oh, kalau aku sekolahnya di SMA 3 Sukabumi.
0: Dari tadi Sumanti people nih yang stay tune ya sama Semansa. Bagus-bagus.
2: Oke. Okay, langsung aja. Benua terbesar di dunia adalah benua.
0: Apa ya?
3: Benua ini deh, benua Asia.
2: Asia, bener gak?
4: Bener gak?
0: Bener. Congratulations, Kakean. Thank you so much ya.
2: Iya, terima kasih. Nanti boleh langsung ambil vouchernya di NBS.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Oke. Insan muda sudah habis nih vouchernya.
4: Sebenarnya belum habis,
0: masih banyak. Tetap stay tune aja di NBS Radio.
4: Tapi BTW, ini kita juga bakal bacain yang udah request lagu favoritnya nih.
0: Coba
4: apa tuh? Ada siapa aja nih, coba dilihat nih ke Instastory Instagramnya.
0: Oke. Kita bakal bacain request dari insan muda nih. Yang pertama ada requestan dari RG Pak, katanya pengen request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace.
4: Tapi udah diputer nih.
0: Yang kedua ada dari Bang Fajri Yal, katanya mau lomba sihir yang mana saja.
4: Lomba sihir, enaknya kasih yang mana nih lomba sihirnya?
0: Yang mana ya?
4: Mana dong? Lomba sihir
0: adanya apa aja nih,
4: ini
0: Bang?
4: Ini aja kali ya, hati dan paru kali.
0: Boleh banget.
4: Oke, selanjutnya.
2: Oke, selanjutnya ada dari Yeni.lindawati.
4: Halo Kak Yeni.
2: Halo Kak. Katanya mau request lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.
0: Makasih
2: juga.
0: Lagi relate banget nih katanya.
2: Iya,
0: lagunya.
2: Next ada darinya dari Food Track, mau Pelanginya High Five.
4: Oke,
2: High Five.
4: Pelangi, oke, iya, mana.
0: Lagunya udah aman belum nih Kak?
4: Aman, lanjut. Lanjut satu lagi kali ya.
2: Ada dari Kak Owen WW 2006.
0: Halo Kak.
2: Hai, izin request Sumpah Mati lagi dari Nicky Baker x Andi Rianto.
4: Oke, udah diputar juga ya, tadi udah request juga.
2: Oke, next. Ada dari Cindy.novita, request di ujung minggu Mesa Hira.
4: Udah juga. Live ya.
2: Okay. Kalau ada lagi nih, katanya mau request lagunya Fajar Nur, terima kasih.
4: Tapi oke, kita cut dulu kali ya. Kita beralih ke Facebook nih.
0: Betul.
4: Ya kan? Buat sama yang ketemu di Facebook juga belum kita lihat nih sama coy. Dia lomba sihir hati dan paru.
0: Enjoy.

0: Oke, insan muda, masih bareng kita ya? Di mana?
1: Di Skill Up Radio.
0: Oke, dan saatnya kita bacain requestan di mana nih?
2: Di Facebook kali ya. Dari tadi kan udah di Instagram. Iya, sekarang bagian juga di udah. Facebook.
3: Iya. Apa nih?
0: Coba.
3: Yang pertama
2: ada. Yang pertama ada dari Socha katanya.
0: Halo, okay. Bang Socha.
2: Halo Bang.
3: Mau request lagu.
0: Apa tuh? Salam-salam.
2: Salam-salam kayaknya nih.
0: Coba dibaca.
2: Dari Banjar Negara Sentral Java di Tamilan di Skill Radio. Dengan Raya dan Neng Felida katanya. Halo.
0: Apa? Halo, coba okay, sih. Coba.
3: Halo, tadi Bang siapa namanya?
0: Oh, di sini ada dari Bang Socha dari Banjar Negara Sentral Java. Katanya dia tuh mau say hi aja.
3: Hi.
0: Juga Neng Felida. Di sini ada Kak Itnai dari Gunung Cupu Ciamis hadir sedang kasih ya. Dan katanya Raya dan Felida sehat selalu dan makin sukses.
3: Amin. Terima kasih.
0: Ada Mursyid juga nih, Mursyid Firdaus. Ih, jangan-jangan satu keluarga nih Firdaus juga. Felida.
3: Apa kayak bengong dulu gitu loh.
0: Ini Mursyid Firdaus juga nih, katanya Dohlai, Kapur, Kelana. Katanya Situ PT, Tanah, Serial Bogor hadir bareng Bang Dali, Pempe.
3: Halo.
0: Buat Neng Raya dan Felida cantik. Metugas, makasih.
3: Sama-sama.
0: Ada juga Bude Wage Blitar Jawa Timur bergabung dengan terima kasih katanya. Kado Mayanti juga
3: terima
0: hadir.
3: Terima kasih juga.
0: Warga sahabat Langkat Sumatera Utara.
3: Jauh ada, banget Sumatera Utara. Utara.
2: Ternyata pendengar NBS tuh luas banget ya.
0: Luas iya, dong. Karena emang pulau. Bisa diakses dari streaming juga.
2: Oh,
0: gitu.
2: Iya.
0: Ada Komang. Komang Luih katanya nih.
3: Apa tuh?
0: Sida pernah Bangli Bali hadir. Makasih dari Bali nih.
3: Oh, Bali. Terima kasih juga ya.
0: Ada Katwim Virgo juga dari warga Nafar Medan hadir.
2: Jauh-jauh ya. Jauh-jauh.
0: Wow. Next juga sih ada Abah nih. Abah Waisal Sampalangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang nih Raya dan Felida. Selamat tugas.
2: Terima kasih banyak.
0: Dan juga nih sampai tuntas, salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya dan sukses selalu. Dan katanya pesokannya David Bayu yang segalanya itu kamu. Oke. Ada Santo Ketut juga nih dari Gianyar Bali hadir. Makasih. Ada Ajis Kusuma. Malam katanya. Kok malam?
3: Kok malam?
0: Oh, mungkin kayaknya
3: pulau
0: dia
3: ya, beda pulau jadi.
0: Jauh banget. Enggak dong kayaknya WIT sama WIB
2: iya, paling iya, paling sejam dua jam atau menit
0: apa ini baru
2: ya.
0: Bangun tidur nih.
2: Mungkin ya. Jadi kayak
3: masih malam gitu.
2: Masih ngumpulin nyawa enggak buka.
0: Dan ini Mama Ajis hadir aja dari Glogor Rimbun, Kampung Krakel, Medan Sumatera Utara.
3: Okay.
0: Nih, coba next lagi nih yang sebelah sini.
2: Oke, lanjut nih. Katanya ada dari Ajis Kesuma. Tadi udah dibaca belum?
0: Yang atasnya.
2: Oh, dari Cameng Mustika.
0: Nah, itu dia.
2: Oke, selamat siang. Salam sehat selalu Dik, Felida, juga Dik Raya. Hai, selamat siang juga. Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Makasih selamat
0: dari siapa
2: bertugas
0: tuh?
2: Dari Cameng Mustika.
0: Oh, dari Kak Cameng.
2: Dari Kak Cameng
3: di Bali ya.
2: Ya, jauh banget ya dari Bali. Oke.
0: Okay. Udah ya. Aduh, tapi yang kerasa banget ya. Udah di jam berapa nih sekarang?
2: Udah di jam 12.54. Yang pastinya kita gak kerasa banget dari tadi udah ngobrol santai, udah asik banget. Dan gak kerasa udah ada di penghujung acara aja nih.
3: Iya, makasih buat insan muda yang udah stay dari awal sampai
2: banget.
3: Akhir acara. Yang ngirim-ngirim request, salam-salam juga, terima kasih ya.
2: Insan muda, jangan dijadiin liburan ini sebagai aktivitas yang negatif ya. Jangan jangan apa ya,
3: ya harus tetap produktif
2: bener,
3: gitu.
2: Bener, harus tetap produktif. Jadi kita waktu adalah emas kan ya.
3: Iya, benar betul.
2: Jadi kita harus memanfaatkan waktu dengan baik dan aktivitas yang positif tentunya. Iya, so kita bakal puterin lagu Oh ya, kita bakal
4: sebelum kita muterin lagu,
2: kita bakal pamit dulu mungkin ya. Maaf bila ada salah-salah kata selama kita mengudara.
4: Iya.
2: Tetap stay tune, jangan kemana-mana, tetap di 92,3 FM karena masih banyak program yang asik-asik lainnya tentunya. Yeah. So, aku Feli. Thank you banget. Aku Feli
4: dan aku Raya.
0: Aku Haider, kita pamit dulu.

0: NBS FM on the weekend.
1: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat siang. Gimana nih kabarnya insan muda di siang hari ini? Semoga sehat selalu dan yang lagi di jalan stay safe terus. Semoga sampai tujuannya selamat. Dan kali ini di siang ini bareng aku Lutfan. Dan kali ini di program Pojok SMA. Dan pastinya aku gak sendiri nih. Aku kedatangan gue star. Boleh dong sapa-sapa dulu atau kenalan dulu.
1: Halo semuanya. Halo halo halo. Di sini aku menemani Kak Lutfan ya.
2: Wedi, first time ya Lutfan juga mengudara.
0: Iya, first time mengudara di NBS. Gak sabar banget. Tapi okay. Sebelum itu ada opening song dulu nih.
2: Ada apa tuh Lutfan?
0: Ada gemilang dari Perunggu. So ini dia.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Zen Muda, masih bareng kita nih, bareng aku Lutfan. Dan ditemenin bareng siapa nih?
1: Saya Abda.
0: Abdan. Oke nih, gimana kabarnya Abdan di hari ini?
2: Alhamdulillah gitu ya, dengan cuaca pagi sampai siang hari ini
0: yeah.
2: Bikin mood aku naik terus.
0: Oh gitu. Bikin mood naik terus yeah. Oke, sebelum itu coba siapa sih Abdan itu? Kan terkenalnya di sekolah itu sebagai ketua OSIS nih. Benar gak tuh?
1: Emang iya ya? Kata siapa itu?
0: Oh, udah pasti pada tahu gak sih?
1: Oh udah pasti pada tahu ya?
2: Ya kebetulan gitu ya, aku apa ya, ketua OSIS di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi pada periode tahun ini gitu.
0: Oh, di sekolah Maung tuh. Oh,
2: iya, tahu. Kalau di sekolah Maung tahu.
0: Tahu dong. Oh, masa gak tahu. Oke. Selama ini gini ya, Abdan kan banyak orang kenal Abdan tuh sebagai ketua OSIS.
1: Iya.
0: Tapi nih kalau Abdan itu di posisi ini tuh sekarang tuh Abdan tuh gak sebagai seorang ketua OSIS. Kira-kira Abdan tuh orangnya seperti apa gitu?
2: Kalau aku gak jadi, kalau lagi gak gitu ya, lagi yes. gak jadi ketua OSIS, aku tuh orangnya biasa aja sih. Cuman aja. Mungkin kalau kegiatan-kegiatan aku, kalau di rumah ya mungkin normal gitu ya, bantu-bantu orang tua beresin rumah gitu.
0: Baik banget Kak Abdan ini.
2: Atau suka main sama teman-teman lah atau apalah, kayak gitulah, normal lah sebenarnya. Cuman gak lagi jadi ketua OSIS aja gitu.
0: Oke, dan banyak orang gak sih kalau bahwasanya katanya tuh ketua OSIS tuh pasti keren gitu, dikenal banyak orang. Terus bahkan kalau menurut aku ketua OSIS tuh panutan gak sih?
2: Bisa dibilang gitu.
0: Tapi nih kalau menurut Abdan sendiri gitu ya, seperti apa sih sebenarnya kehidupan seorang ketua OSIS dibalik semua itu yang penilaian dari semua orang yang tadi aku udah sebutin, kayak keren, banyak dikenal gitu.
2: Oh, perjuangannya mungkin ya, kayak sebelum di belakang layarnya gitu ya.
0: Benar.
2: Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ya, sebenarnya kayak berdarah-darah gitu.
0: Berdarah-darah, kenapa tuh berdarah-darah?
2: Bolanya berdarah-darah gitu ya, maksudnya tuh kayak sebelum apa ya, di balik layar menjadi ketua OSIS yang keren, yang apa ya, amanah, tanggung jawab. Ya di balik itu pasti ada perjuangan yang enggak mudah gitu ya, dari mengurus anak-anak pasti. Gitu ya, anggota gitu ya, koordinator acara, event, membuat sebuah kegiatan dan lain-lain. Kan itu tuh membutuhkan apa ya, pikiran yang matang gitu ya, ngobrol sama yang lain gitu. Jadi gak segampang itu ternyata ya, di belakang itu harus dipikirkan matang-matang dan juga harus banyak banget ngobrol sama staff-staff inti gitu di OSIS.
0: Jadi
2: gitu.
0: Pasti banyak juga lah ya perjuangannya sebelum sampai sekarang jadi ketua OSIS gitu.
2: Iya betul.
0: Dan mungkin nih kalau aku boleh tahu, Abdan sendiri pernah gak sih ngerasa ragu gitu sama kemampuan diri sendiri Abdan gitu?
2: Sebenarnya sebelum jadi ketua OSIS tuh mau jadi ketua OSIS aja ragu gitu.
0: Aku tuh sendiri ragu.
2: Soalnya kayak ya aku tuh kayak dulu tuh kayak gak pernah nemuin potensi diri aku sendiri gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kan sebelum pemilihan nih khususnya kayak pas seleksi ketua OSIS dan lain-lain lah, kayak di situ tuh kayak aku tuh kurang percaya diri aja gitu. Soalnya kayak insecure gitu jatuhnya tuh, kayak yang ini mah kayaknya lebih keren, kayaknya ini lebih jago deh, kayaknya ini bakal ngalahin aku deh atau kayak gimana. Tapi ternyata gitu setelah kita pikir-pikir, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kayak jalani aja dulu gitu ya tes-tesnya kayak semampu kita, abis itu tuh kayak oh kayaknya kita bisa deh. Ternyata tes pertama kita bisa lolos nih, tes kedua lolos juga, oh berarti tes selanjutnya juga kita bisa lolos dong gitu maksudnya tuh. Kayak oh ya udah deh kita jalani, kita apa ya, usahakan. Dan ternyata si plot twistnya tuh pas pas pengumuman apa ya, pengumuman pemilihan ketua OSIS-nya tuh kan sistem voting kan satu sekolah.
0: Iya, nah benar. Itu
2: tuh sebelum pemilihan tuh aku tuh udah nangis kan, kayak
0: kayak nangis tuh.
2: Kayak ih kayaknya enggak kepilih deh gitu, kayaknya enggak kepilih deh. Dan ternyata pas hasilnya aku tuh kepilih dan jauh banget skornya tuh lebih tinggi dari yang lain gitu.
0: Jadi benar-benar menang telak gitu lah ya.
2: Iya,
0: keren banget.
2: Jadi kayak tapi emang kunci pertamanya tuh dipercaya diri pas proses kita aja sih. Yakin dulu aja gitu, enggak apa-apa hasilnya mungkin enggak sesuai ekspektasi, tapi ya okelah gitu. Yang penting udah berusaha lah gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelum itu nih kita ada lagu dulu nih. So, enjoy the music.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, masih bareng aku Lutfan yang pastinya di pojok SMA. Dan tadi udah nanya-nanya nih ke Abdan terkait sisi lain dari ketua OSIS gitu ya.
1: Iya.
0: Selain yang kelihatan di luarnya gimana, pandangan orang lain ke ketua OSIS gimana, tadi udah dijelasin nih sama Abdan.
1: Betul-betul.
0: Mungkin aku mau nanya lagi nih buat Abdan, tantangan menurut Abdan yang paling berat selama jadi ketua OSIS apa tuh? Dan yang mungkin gak pernah gitu disadari sama teman-teman di sekolah gitu, apa tuh?
1: Tantangan paling berat ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya yang paling berat tuh apa ya?
0: Apa nih?
1: Si nama ketua OSIS-nya itu loh.
0: Oh, si nama ketua OSIS-nya?
1: Ya, namanya yang berat sebenarnya.
0: Jabatannya berat ya?
1: Jabatannya, kenapa gitu?

0: Karena kita tuh kadang nggak bisa melakukan hal yang bebas gitu. Maksudnya hal yang bebas tuh kayak kita tuh nggak bisa bertindak sembarangan gitu. Karena walaupun kita lagi di kelas gitu ya, nggak lagi jadi anak OSIS gitu, nggak lagi nge-event, tapi kayak di kelas tuh kayak selalu dipandangnya tuh ketua OSIS gitu. Kayak masa ketua OSIS kayak gini, masa ketua OSIS yang gitu. Nah itu yang bikin berat, itu paling berat kayaknya itu deh.
1: Jadi terikat gitu ya, nggak bisa bebas sama sekali
0: bener, gitu.
1: Bahkan di luar sekolah gak sih?
0: Bisa-bisa, bener sih kayaknya. Di luar sekolah juga kayaknya masih ke bawah gitu. Berat sih itu. Namanya berarti jabatannya yang berat kalau bagi aku sendiri gitu.
1: Oke, jadi ya dibalik di luar kelihatan kayak tersenyum gitu, pasti ada gak sih di Abdan tuh kayak pasti ngerasa capek juga gak sih?
0: Ada, pastilah. Kayak semua orang bisa capek dong.
1: Biasanya kalau lagi capek supaya bisa bangkit lagi gitu, ngapain tuh?
0: Aku sendiri berarti.
1: Iya dong.
0: Kalau aku, kalau aku biasanya sih kalau udah capek ya, kadang suka pengen ke rumah aja sih. Terus tidur sih biasanya normal gitu, istirahat biasa aja gitu, kayak tidur atau enggak. Setelah bangun tuh langsung kadang mandi kan biar segar tuh. Yes. Di mandi tuh kadang kita main game gitu, game online.
1: Main game untuk meluapkan gitu ya rasa capeknya gitu.
0: Jadi kayak enggak mikirin dulu OSIS deh, kayak kita mikirin dulu diri sendiri nih, main game dulu kayak apa hiburan gitu maksudnya. Jadi kayak stres sama capeknya hilang aja gitu.
1: Oke, dan mungkin ke Abdan sendiri pernah gak sih kayak ada kritik gitu atau komentar dari orang lain gitu yang sempet bener-bener gitu bikin Abdan tuh kepikiran gitu?
0: Ada sih, banyak sih sebenarnya.
1: Banyak.
0: Ya, sebutin apa gimana?
1: Jangan disebutin
0: dong.
1: Oh
0: jangan.
1: Paling ininya aja, kita gimana cara Abdan ngesikapin itu gitu. Ada kritikan atau omongan gitu.
0: Pasti kalau ada kritikan kita harus terima dong.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau ditindak gimana nanti gitu, hasil pertimbangan gitu. Misalnya kan ada sebuah kritik gitu, adalah kritik yang kritik aku ya, kita terima dulu aja gitu, nggak apa-apa. Oke gitu, wajar gitu orang mengkritik kita ya, mungkin di pandangan mereka kita tuh salah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kita terima aja dengan baik gitu, senyum, nggak apa-apa gitu kalau ngomongnya langsung. Oke gitu, nggak apa-apa.
1: Benar.
0: Kalau dari sosial media juga kita tanggepin dulu gitu, nggak apa-apa. Abis itu setelah dari situ ya kita pertimbangkan lagi gitu, ini tuh kritiknya emang benar-benar harus kita perbaiki atau ini orang tuh gak suka gitu ke kita.
1: Bener-bener.
0: Kan beda ya kalau emang harus diperbaiki atau gak suka gitu.
1: Jadi personal kalau gak suka.
0: Ya kalau personal mah ya udah sih, itu urusannya sama kita gitu, bukan sama organisasi atau apa gitu. Ya udah.
1: Oke, benar. Dan pastinya jadi ketua OSIS sibuk gak sih?
0: Pasti.
1: Tiap hari kayaknya di sekolah ya.
0: Bisa ditanya deh kalau itu.
1: Kalau boleh tahu nih, pastinya kan sibuk buat mentingin organisasi, ke akademik. Nah, gimana cara Abdan gitu buat ngebagi waktunya gitu?
0: Kalau aku sendiri biasanya sih kalau di sekolah ya, kalau di sekolah tuh kalau emang waktunya belajar ya kita fokus belajar dulu gitu ya, nggak apa-apa lah.
1: Okay.
0: Organisasinya kita nggak usah pikirin dulu. Tapi kalau emang udah pulang atau lagi istirahat ya nggak apa-apa lah, kita pikirin organisasinya gitu. Kalau buat di sekolah. Terus kalau buat tugas-tugasnya sih ya itu gimana kita manage waktunya aja gitu ya. Kalau semisal di rumah tugas OSIS-nya udah beres, kita langsung ngerjain tugas sekolah gitu, PR, okay lah gitu. Kayak santai-santai aja gitu. Kalau emang gak bisa banget nih, takutnya kan kalau dipaksain sampai malam kan sakit gitu. Ya udah gak apa-apa, kita tunda dulu besok gitu, besok lanjutin lagi gitu pagi-pagi.
1: Jadi istirahat penting juga ya.
0: Penting lah, soalnya kalau gak istirahat nanti jatuhnya dicapek, dua-duanya gak kekerjain gitu.
1: Bener, jadi malahnya bisa sakit gitu ya. Dan mungkin gitu ya, sebagai ketua OSIS, apakah Kang Abdan itu pertama kalinya ketua OSIS di SMA atau di SMP gitu sebelumnya jadi ketua OSIS juga atau apa gitu?
0: Aduh, kebetulan gitu ya, kalau pertama sih enggak gitu. Alhamdulillahnya waktu SMP juga aku jadi ketua OSIS nih kalau depan.
1: Okay.
0: Ya di SMP Terpadu Al-Ghifari gitu. Mungkin orang-orang masih bingung lah, enggak tahu di mana itu tempatnya, ada di daerah atas lah pokoknya.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi udah punya pengalaman juga ya, dari SMP.
0: Jadi pas terjun di SMA gitu jadi ketua OSIS, minimal ada pengalaman dasar gitu jadi ketua OSIS tuh kayak gimana gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi enggak pertama kali juga lah.
1: Oke nih, sebelum kita bahas lagi nih lebih seru lagi, mau ada lagu dulu nih. So, ini dia.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, masih bareng aku Lutfan di pojok SMA. Dan masih bareng Abdan dong pastinya.
1: Iya pastinya dong.
0: Mau dilanjut gak nih kita pembahasannya dong?
1: Lanjut, soalnya seru nih biasanya pembahasannya suka seru.
0: Oke, ini kalau menurut Abdan, apa satu hal yang seharusnya gitu ya mulai dibiasain sama anak SMA gitu, yang justru sebenarnya tuh sering dilupain gitu sama anak-anak SMA sekarang? Apa tuh?
1: Kebiasaan yang harus udah dibiasain pas masuk SMA gitu?
0: Iya, betul. Sama anak SMA gitu.
1: Apa ya? Kalau menurut aku
0: apa ya?
1: Itu sih kayaknya.
0: Apa sih? Berorganisasi kah? Atau bukan. Apa?
1: Ngerjain tugas tepat waktu sih.
0: Ngerjain tugas tepat waktu.
1: Kalau kata aku ya.
0: Kenapa emangnya?
1: Soalnya kadang aku sendiri tuh, kan itu tuh penting ya, apalagi tugas itu kan buat salah satu nilai kita.
0: Benar.
1: Di rapot nanti kan biar bagus gitu.
0: Betul.
1: Aku tuh kadang suka terlarut sama main lah atau sama kesibukan diri aku sendiri lah.
0: Oke.
1: Jadi kadang si tugas tuh kadang suka numpuk kan. Nah, semisal kalian ngebiasain ngerjain tugas abis dikasih, misalnya di kelas nih abis dikasih tugas, langsung kalian kerjain. Nah, itu tuh kebiasaan yang bagus menurut aku. Soalnya kadang teman-teman aku juga ngerjain tugasnya tuh pas gurunya tuh
0: apa tuh?
1: Sebelum masuk nih, kayak 1 jam sebelum masuk tuh baru ngerjain tugasnya tuh. Nah, kan mungkin jadi apa ya? Jadi mungkin si murid-muridnya tuh kayak kurang menikmati tugasnya lah ibaratnya mah, kalau diburu-buru gitu. Nah,
0: bener.
1: Semisal ngerjainnya abis dikasih mah kayak enak aja gitu, kayak santai gitu ya. Udah deh, masih lama ini gitu. Jadi santai ngerjainnya pelan-pelan, terus bisa dimengerti juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi kebiasaan itu mungkin bakal berdampak sangat besar buat kemudian hari gitu, apalagi nanti pas kuliah kan tugasnya banyak.
0: Bener.
1: Daripada ditumpuk mending langsung dikerjain, langsung dikerjain gitu.
0: Jadi nanti nyusahin ke kitanya juga.
1: Benar. Gitu sih kalau kata aku.
0: Ada menurut Abdan nih, kan Abdan organisasi gitu kan ya.
1: Ya.
0: Aktif di organisasi. Menurut Abdan gitu, penting organisasi atau akademik? Apa tuh?
1: Kalau dibilang penting sih dua-duanya penting ya.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau kata aku,
0: kenapa?
1: Soalnya kan yang pertama, kalau akademik tuh emang buat buat melanjutkan ke jenjang selanjutnya, terus buat pengetahuan kita juga.
0: Iya benar. Nah,
1: selain dari itu kan kalau akademik tuh khususnya kayak pelajaran-pelajaran IPA, IPS, bahasa dan lain-lain, kita bisa belajar di rumah juga gitu, ataupun searching-searching di YouTube lah atau apapun itu di media sosial lainnya. Nah, dan kenapa organisasi penting juga? Karena kehidupan kita itu nggak cuma belajar gitu.
0: Okay.
1: Soalnya kalau di organisasi kan seringnya berinteraksi, bersosialisasi gitu. Nah, yang kayak gitu tuh biasanya pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dibeli gitu ibaratnya.
0: Benar.
1: Jadi kayak kita tuh harus cari sendiri, nggak bisa cari di YouTube gitu. Kalau pengalaman organisasi cari di YouTube gak bakal ada itu. Soalnya harus ngerasain, harus kita yang ngerasain sendiri gitu, nggak bisa lihat dari YouTube lah, kayak gitulah.
0: Beda lah ya, kayak kalau akademik masih bisa dari YouTube, bisa dari manapun itu gitu ya.
1: Tapi masih sama-sama penting gitu maksudnya.
0: Oke, jadi kalau misal bisa pilih satu, pilih apa? Organisasi apa akademik?
1: Akademik sih kayaknya tetap.
0: Akademik tetap.
1: Soalnya untuk dari sekarang ya, soalnya kan kemarin-kemarin udah sering gitu di organisasi.
0: Oke, mungkin kita balik lagi nih ke ketua OSIS-nya.
1: Oke, boleh.
0: Ada gak sih pengalaman yang sangat-sangat berkesan selama jadi ketua OSIS?
1: Pengalaman yang sangat berkesan.
0: Iya. Yes.
1: Apa ya?
0: Apa
1: semuanya
0: tuh
1: berkesan sih.
0: Wah, pasti. Kalau disuruh
1: pilih yang sangat berkesan menurut aku, ketika setelah event sih.
0: Setelah event. Emangnya ada apa gitu setelah event?
1: Soalnya kayak kita tuh suka merasa bangga gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak alhamdulillah gitu, event kita tuh lancar.
0: Okay,
1: event kita tuh berjalan dengan lancar atau
0: enggak
1: ada kendala lah atau udah beres gitu. Ternyata ini tuh hasil kerja keras kita gitu. Maksudnya tuh kayak suka berkesan aja gitu, kayak ih kita teh tahun kemarin abis PP gitu, tahun kemarin teh abis Alexandria gitu, kayak okay. Ih, seneng aja gitu, suka berkesan gitu waktu aku jadi ketua OSIS. Tapi semisal nggak jadi ketua OSIS juga masih berkesan sih.
0: Yes,
1: khususnya betul. Bagi anggota OSIS lah kayak gitu, pasti berkesannya jadi, di situ sih kalau.
0: Jadi setelah event gitu ya.
1: Setelah
0: ya,
1: event sih paling berkesan.
0: Ada kesenangan tersendiri karena udah selesai gitu ya, menyelesaikan, apalagi kalau dapat apresiasi dari guru sih.
1: Kadang suka setelah event suka diapresiasi ya sama guru, kayak
0: yes,
1: eventnya keren gitu, kayak beda sama tahun sebelumnya, kayak lebih bagus lebih bagus tahun inilah, kayak kayaknya aku lebih keren dari tahun kemarin deh, kayak kayak seneng gitu ke diri sendirinya juga.
0: Benar, pasti ya, apalagi ke pasti turun juga ke anggota yang lain
1: ya, harus lah, harus turun ke anggota yang lainnya biar lebih bagus lagi gitu.
0: Benar,
1: tahun depannya.
0: Dan itu bisa ngehilangin rasa capek gak sih?
1: Iya, soalnya kayak seneng aja gitu abis capek terusnya dipuji, kayak kita juga seneng sendiri, kayak udah deh kayaknya nggak jadi capek, lanjut aja apa gimana nih eventnya sih.
0: Benar banget. Oke, sebelum kita bahas lagi nih tentang Abdan, ada lagu lagi dulu nih, so enjoy the music.

0: 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda. Aduh insan muda gak kerasa nih Abdan, waktu kita udah mau selesai nih.
1: Masa sih?
0: Iya karena udah mau jam 2 nih. Tapi sebelum itu kita bakal ada quiz dulu nih. Ada quiz buat insan muda yang mau nih, ada quiz bimbel ya.
2: Quiz apa tuh?
0: Ada bimbel, nanti dapat diskon.
2: Yang dimana itu quiz dari SSC ya, Sony Sugama College nih. Samu dimana kamu bisa dapetin dengan cara langsung telepon aja di 08151493923. Dan di sini benefitnya tuh ada apa aja Lutfan?
0: Benefitnya nih ada banyak dong pastinya. Ada diskon spesial 50% bayar di muka plus 10% jika dibayar penuh di awal. Terus juga ini ada program unggulannya nih.
2: Apa tuh?
0: Persiapan TKA, strategi dan tips mengerjakan soal, tryout TKA dan pasti banyak dan yang lainnya gitu.
2: Ya betul deh yang sama. Jadi mungkin buat yang mau telepon kita tungguin langsung di 08151. Oh udah ada.
0: Udah ada.
2: Oke,
0: nih.
2: Oke langsung aja angkat Lutfan.
0: Oke kita langsung angkat nih. Oke halo.
3: Halo,
0: kakaknya dari mana nih? Boleh kenalian dulu dong sama tempatnya dari mana nih?
3: Boleh. Kenalin, saya Rizky dari Jalan Sabintana ya.
0: Oke.
2: Sekolah mana nih?
0: Sekolah mana nih kalau boleh tahu?
3: Sekolahnya di MAN 1 Kota Sukabumi.
0: Oh, di MAN 1 Kota Sukabumi, Kak Rizky. Betul. Oke, mungkin nih aku ada pertanyaan. Kita langsung aja nih, boleh. Kak Rizky. Benua terkecil di dunia apa tuh Kak Rizky?
3: Benua itu cukup dekat ya dengan Indonesia.
0: Oh, cukup dekat.
3: Itu yang terkecil itu benua Australia.
0: Australia, benar sekali Kak Rizky. Selamat Kak Rizky dapat voucher dari SSC. Terima kasih banyak Kak Rizky.
2: Oke, selamat ya Kak Rizky untuk hadiahnya. Vouchernya bisa diambil langsung ke NBS Radio. Betul. Nih ya. Oke, masih ada Kak Hani. Kita
0: coba
2: tunggu
0: nih, kita tunggu nih.
2: 08151493923.
0: Kita tunggu nih. Insan muda boleh langsung aja ya yang mau.
2: Sambil nungguin aku spill juga nih benefitnya nih. Yang dimana benefitnya di sini ada untuk tes permataan dasar, juga ada tryout berkala, ada buku kaji latih juga, lapor prestasi belajar, bimbingan dan juga konseling, dan juga udah telepon?
0: Ada nih.
2: Udah
0: ada telepon lagi. Kita langsung. Halo. Halo Kak.
3: Halo.
0: Halo, boleh dong kakaknya kenalin dulu namanya, alamatnya dan juga asal sekolahnya.
3: Perkenalkan, nama saya Gerham Revano Syandri dari SMA 2 Negeri Kota Sukabumi, terus rumahnya di Rambai.
0: Oke, Kak Gera dari SMA 2 sama nih sama Guster kita di siang hari.
1: Kayaknya teman aku nih, itu yang kayak kopling kayaknya.
0: Oke, nih kita langsung aja ke pertanyaannya Kak Geral. Oke.
3: Boleh.
0: Indonesia berada di antara dua benua. Benua apa aja tuh?
3: Di sebelah utaranya ada Asia, terus kalau di sebelah selatannya ada Australia.
0: Oke, betul sekali Kak Gera. Selamat dapat voucher dari SSC. Dan nanti vouchernya bisa diambil di NBS Radio.
2: Yep,
0: terima kasih Kak Gera.
2: Oke, dan juga yang sama udah ngerasa banget ya, udah di jam 1 lebih 59 menit ya Lutfan.
0: Betul, dan waktunya kita untuk pamit undur diri nih. Tapi aku mau ngucapin makasih banyak nih buat Kak Abdan yang udah hadir di pojok SMA pada hari ini.
1: Oke. Terima kasih juga Lutfan ya udah ngundang aku kesini gitu ya.
0: Semoga bisa jadi pengalaman yang berharga.
1: Berharga banget sih kayaknya.
0: Oke, mungkin itu aja dari kita berdua. Aku Lutfan dan
1: aku Abdan.
2: Dan juga Haidar, pamit undur diri. See you next time and
0: bye-bye.

Okay, in Sabria 92.3 and BSFM suka bemis number one hits music station. Hai hai hai, selamat siang. Selamat siang insan muda, senang banget ya di siang harinya Cika temenin kamu. Yang pastinya nih insan muda, selama beberapa jam ke depan di jam 2 sampai jam 4 sore nanti, insan muda di acara Most Request and BSFM dengan chart-chart lagu yang sering banget kamu requestnya nih insan muda. Penasaran gak sih insan muda ya, ada chart apa aja gitu kan ya di minggu ini ya untuk most requestnya? Ya pastinya nih insan muda, buat kamu yang penasaran ya, kata Cika sih wajib banget stay tune ya, jangan sampai kamu pindahin frekuensi kamu, tetap di 92.3 MBS FM. Jenny, I've been there a while. Yeah. 기꺼이 받을 crown, now we're back and touching down. Yeah. It's the key.

Okay, yun sa muri na dito po yung Trey and BSFM sa Kabumis, number one hits music station. Masih barengan Chika Ninsan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Most Request and BSFM dengan 15 chart lagu yang sering banget kamu request di minggu ini. Dan kali ini Insan Muda, Chika bakalan mulai aja kali ya buat Countdown The Best chartnya. Kita mulai dari chart nomor 15 sampai dengan chart nomor 11 nih Insan Muda. Kira-kira ada lagu apa aja ya Insan Muda, penasaran gak sih? Ya, daripada bikin kamu penasaran terus, ya langsung aja ini dia Insan Muda. Di chart nomor 15 ada lagu dari Bruno Mars dengan single lagunya Risk It All. Congratulations!

Waduh, insan modernis it all. Ya, setiap dengerin lagu ini gak tahu kenapa ya, Chika tuh bawaannya kayak benar-benar terbawa perasaan banget gitu, insan muda. Ngebayangin kalau kita benar-benar dicintai dengan sebegitu tulusnya ya sama seseorang yang rela ngelakuin apapun gitu kan ya, demi kita, demi kebahagiaan kita, demi menunjukkan rasa cintanya sama kita. Please deh, buat kamu yang rasa udah menemukan seseorang seperti ini gitu kan, jangan sampai disia-siain ya insan muda. Karena spesies kayak gini tuh langka banget loh. Alex insan muda di kantong The Best Chart selanjutnya, gak kalah keren dari Bruno Mars Risk It All. Di chart nomor 14 ada lagu dari Keisha Lavronka dengan single lagunya Pelarian.

0: Waduh,
1: pelarian. Bener-bener ya insan muda, kamu ngerasain gak sih, pernah gak gitu kan ngerasain ketika kamu gitu mencintai seseorang, dia juga mendekat ke kamu, tapi sayangnya bukan tempat tujuan ya, melainkan menjadikan kamu sebagai pelarian ketika dia tidak bisa memiliki sosok yang dia ingini. Nyesek banget gak sih insan muda . Dan kita tuh cuman didatengin ketika dia butuh aja, ketika dia udah happy lagi. Atau misalkan ketika orang yang dia suka itu merespon dia, dia bakalan kembali ke sana. Aduh, bener-bener nyesek banget ya. Dan next insan muda, di trik selanjutnya di kanan The Best Chart nomor 13 ada lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh.
2: Salah

Waduh, walaupun gitu kan aku tuh memiliki kekurangan rabun jauh gitu kan ya. Tapi gak tahu kenapa kalau misalkan ada kamu, bawaannya tuh gitu kan mata aku tuh tertuju ke kamu aja. Walaupun di antara ribuan orang gitu kan, normalnya kan gak mungkin kelihatan ya insan muda. Tapi karena yang namanya cinta ya, udah terhubung sama telepati kayaknya insan muda langsung tertuju aja ke dia. Dan next insan muda ya, di chart selanjutnya, di chart nomor 12 ada Nuna dengan single lagunya Shot.

Wow, lagu Nuna tuh benar-benar enak-enak banget ya insan muda. Dan gak tau kenapa bikin candu aja gitu insan muda. Kamu ngerasain hal yang sama juga kan insan muda. Dan by the way nih, lagu ini tuh insan muda ya, sebuah anthem pemberdayaan diri. Dan juga nih ekspresi kebebasan yang menyampaikan pesan kuat bahwa perempuan tuh memiliki hak loh buat tampil bersinar dan menjadi diri sendiri sepenuhnya tanpa harus meminta izin ataupun persetujuan dari siapapun. So buat kamu bare cewek-cewek gitu kan ya, ketika kamu kayak udah lelah banget, kenapa sih semuanya tuh harus diatur, kenapa sih aku tuh harus ngikutin standar kecantikan mereka, nih ini lagu yang cocok banget buat kamu. Kamu itu sempurna ya dengan versi diri kamu sendiri insan muda. So kamu bebas ngelakuin apapun dan mengekspresikan

please deh, kenapa sih kamu tuh tega banget gitu kan sama aku, padahal selama ini aku tuh selalu berjuang buat kamu, ya ngelakuin segalanya buat kamu, tapi yang kamu lakukan gitu kan ya seperti ini. Aduh, benar-benar ya, ketika kamu gitu kan bawa aku ke tempat tongkrongan kamu, kamu malah ngingetin diri kamu ya sama mantan kamu atau sama seseorang yang gak pernah kamu miliki. Benar-benar ya insan muda, aduh nyesek banget gak sih kalau kamu ditempatkan di posisi ini gitu kan ya, memiliki pasangan yang gak ngehargain kamu dan malah gitu kan mengagung-agungkan masa lalunya. Dan itu dia tadi insan muda ya, chart number 15 sampai chart number 11. Seperti biasa Cika bakalan puterin satu persatu buat kamu dan kembali lagi dengan top 10-nya. Jadi stay tune terus insan muda and enjoy the music.

0: cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Liodra, teganya kau insan muda ya. Dan next nih, kali ini kita bakalan lanjut lagi yuk buat bacain chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 11, kita langsung lagi nih insan muda ya, beralih ke top 10-nya untuk edisi minggu ini. Penasaran gak sih insan muda siapa saja kah gitu kan ya, yang bakalan masuk ke dalam top 10 edisi minggu ini? Nah buat kamu yang penasaran, yuk langsung aja kita mulai countdown the best chartnya dari chart nomor 10 sampai dengan chart nomor 7 dulu kali ya. Di chart nomor 10 ada lagu dari Samuel Cipta dengan single lagunya Jaga Terasa.

lagu ini tuh bercerita tentang cinta sebagai perasaan terbesar manusia, insan muda. Makanya disebutnya jagat rasa ya. Dan istilah jagat rasa sendiri, insan muda dimaknai sebagai alam rasa atau luasnya emosi. Lagu ini tuh menyampaikan ya bahwa dari luasnya dunia gitu kan, seseorang akhirnya menemukan bahwa pasangannya lah yang paling berarti dalam hidupnya. Waduh, benar-benar nih insan muda, kalau kamu misalkan ya dianggap jagat rasa sama pasangan kamu, udah deh ya, bisa langsung saltingnya gitu kan, 7 hari 7 malam nih insan muda kayaknya. Dan next insan muda di kantor The Best Chart selanjutnya, kira-kira ada lagu apa ya? Di chart number 9 ada lagu dari Mesa Hira dengan single lagunya Di Ujung Minggu.

0: Lagu ini tuh insan muda bercerita tentang kerinduan mendalam, penyesalan serta kehampaan akhir pekan tanpa kehadiran sosok ayah nih insan muda. Biasanya kan orang gitu kan menanti ujung minggu biar bisa main sama ayah, kumpul sama ayah ya, menghabiskan waktu sama ayah. Tapi ini insan muda sekarang udah gak bisa lagi karena waktu telah memisahkan ayah dari kita. Jadi pengen nangis gak sih insan muda Dan kayaknya nih insan muda gak cukup sampai di situ aja kita dibikin nangis. Karena nih di trik selanjutnya di chart nomor 8 masih ada lagu yang bikin kita nangis Bombay. Di chart number 8 atau chart number 8 ada Eno featuring Ari Lusmana dengan single lagunya Sesi Potret.
1: Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu

Aduh, siapa sih yang gak sedih gitu insan muda kalau dengerin lagu ini? Jujur ya, pertama kali Cika dengar lagu ini benar-benar dibikin nangis banget insan muda ya. Jadi kangen sama sosok-sosok yang udah pergi terlebih dahulu nih meninggalkan kita. Yang biasanya ngumpul bareng, cerita bareng, mungkin jadi sosok paling nyaman di hidup kita ya. Tapi tiba-tiba harus kehilangan semua itu insan muda. Dan bikin yang bikin paling nyesalnya adalah kita tidak ada di samping mereka di saat mereka menghembuskan gitu kan nafas terakhirnya.

waduh, takkan terulang ya. Walaupun masih cinta gitu, insan muda masih kangen sama masa lalu ya. Tapi sayangnya nih hubungan asmara tuh harus berakhir karena udah gak ada lagi yang bisa dipaksain gitu insan muda. Lagu ini tuh mewakili fase penerimaan ketika dua belah pihak gitu sepakat untuk berpisah cara baik-baik ya, dan menjadikan masa lalu sebagai kenangan yang gak perlu diulang lagi nih insan muda. Aduh, benar-benar deep banget ya insan muda. Dan itu dia tadi chartnya ya, di chart nomor 10 sampai chart nomor 7. Seperti biasa Cika bakalan puterin satu persatu buat kamu. Dan kembali lagi dengan 6 chart lainnya. So stay tune terus and enjoy the music.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking

sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Rasa atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Eh, udah lihat Reddit yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

0: 92.3 BSFM Sukabumi Number One Hits Music Station.
1: Halo, halo, halo, insan muda.
0: Hai, insan muda, yay.
1: Sudah lama sekali tidak bertemu dengan Lendra di sini.
0: Dan juga Vita.
1: Vita tadi pagi, enggak.
0: Enggak.
1: Pagi mah tidak ada. Tetap, kamu pesan, mau apa?
0: Vita mau menyalakan earphone. Tidak, punya aku di sini. Nanti sajalah.
1: Nanti saja ya. Kita berkenalan dulu saja kali ya.
0: Iya. Hai insan muda, balik lagi sama aku Vita dan juga ada Kak
1: Lendra di sini.
0: Yang bakal nemenin kamu untuk program Hearing All the Hype.
1: Dari jam berapa sih Fit?
0: Dari jam 4 sampai jam 7 malam.
1: Betul banget. Kita bakal bacain cerita-cerita gong, terus juga kita bakal bacain fun fact tentang
0: iya,
1: si dunia ini
0: terus yang bikin melongo ya,
1: melongo dan juga gong dan juga ha
0: iya ha.
1: Sama juga kita gak bakal kelupaan buat kami sambil yang pengen request lagu nih, tentunya boleh banget langsung aja.
0: Yes, bener banget, jangan lupa kita juga bakal live.
1: Betul, ke IG, ke Facebook, ke TikTok, nanti kita bakal live di sana. Jadi insan muda tetap di 92.3 NBS FM dan juga pantengin terus media sosial kita. Terus sebagai pembuka nih lagunya ada dari Farel Hilal, yaitu Ada. Enjoy.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masel toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan plannya sangat ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Masel di Jalan Ciwagi nomor 12 Sukabumi. Dan buat kamu juga nih, ikuti update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Masel.

0: FM Sukabumi Summer One Hits Music Station.
1: Yuhu.
0: Hai Insan okay. Muda.
2: Halo
3: Insan Muda. Jadi nambah satu orang lagi.
2: Yeah. Ah, iya nih. Tadi aku habis beraktivitas.
0: Biasa.
3: Olahraga.
0: Ayah kami yang suka kayak gitu, ayah kami.
2: Ya.
3: Okay,
2: ya betul.
0: Insan Muda, karena kita lagi di program
2: Hearing on the
3: Fire. Kita
2: kayak giat.
0: Maaf ayah.
2: Ya, gimana nih?
0: Ayah dan kakak Lindra, aku apa? Ingin berbincang.
2: Tapi
0: sesuatu yang bikin hal kali ini tuh kayak agak horor dikit gitu loh.
2: Horor.
0: Tapi ini masih hangat banget loh. Soalnya tadi banget jam 15.50.
3: Oh.
2: Iya, yeah, baru lucu. Diangkat tuh. Ya terus.
0: Lucu, ketawanya kayak gitu. Jadi tadi tuh kan kita tuh baru
2: serem banget.
0: Belum, tadi tuh Vita tuh lagi siap-siap. Nah emang kebetulan kamar aku tuh kamar adik aku. Dan kamar adik aku tuh emang deket kamar mandi depannya. Nah tapi kayak selang maju lagi dikit segitu loh. Nah pintunya tuh sama Vita tuh dibuka. Dan dan kalau misalnya
2: tuh.
0: Ya jadi kalau misalnya ngebuka pintu kamar tuh ada kaca. Nah Vita tuh lagi ngaca tuh disitu, lagi make up bang aku tuh sambil ngedengerin lagu waktu itu.
2: Lagu apa tuh?
0: Lagu Melangitkanmu dari Gaya Indrawari. I love you, Gaya. Nah setelah itu Umi Vita tuh lewat bawa handuk.
2: Lewat.
0: Vita tuh lagi pakai eyeliner. Dia lewat, dia bilang gini. Udah mau jam 4. Udah siap belum? Jalan-jalan.
3: Ini di mana spookinya, weh?
0: Belum beres kan?
2: Belum.
0: Nah, spookinya. Belum. Terus kayak dia udah lewat kan? Dia bawa handuk tuh. Udah mau jam 4, udah siap belum? Terus aku bilang, bentar lagi enggak pakai kerudung. Oh, kan karena rumah itu ada laundrynya. Jadi Vita harus ke rumah yang laundry dulu gitu loh. Jadi kayak kesini gitu. Kak, plot twist-nya apa? Umi aku di situ. Sama Bi aku berdua.
3: Waduh.
0: Sumpah kak, itu yang bikin aku kaget banget. Umi aku tuh lagi ngejemur-jemurin baju laundry yang bakal diantar malam ini. Abi aku tuh lagi ngepak. Terus kak, tau gak?
3: Apa tuh?
0: Kan aku masuk ya. Adik aku enggak, adik aku enggak ada. Segini. Terus aku tuh nanya kak dengan sangat pede. Barangkali aku lagi ngambil barang, lagi ngambil make up tuh Umi lewat.
2: Iya.
0: Ya aku nanya kan. Kenapa dirimu ada di sini? Kata kotek kan. Terus dia bilang kayak gini. Dari tadi juga di sini sama Abi lagi ngurusin transferan. Kak, jantungku berdetak. Waduh. Yang awalnya detakannya normal tuh kayak langsung kayak detakan jantung
2: gitu. Hantunya itu update sih.
0: Enggak. Iya.
2: Update dia. Udah tahu. Siap belum?
0: Jangan. Tadi gua ajakin roller blade ya. Soalnya emang
2: kalau itu uminya pakai sepatu roda enggak?
0: Enggak.
2: Takutnya pakai sepatu roda gitu.
0: Enggak, tapi emang ini sih, tapi emang ya maksudnya aku tuh gak mikirin itu karena emang bawa handuk ke jalan kecil berarti kamar mandi kan. Ya udah tuh kayak aku lah tadi yang ngomong ini siapa ada gitu. Abi aku bilang kayak gini, makanya jadi orang itu jangan suka banyak dosa. Dia bilang gitu kan. Terus kayak ada beres gitu.
3: Berarti jarang sholat kamu.
0: Ih kakak aku bersholat asar. Lucu banget dia. Udah berusaha gitu. Aku tuh jadi takut gitu loh kak ke kamarnya. Aku bilang sama abi aku, anterin lah ke toko-toko kamarnya. Kayak kedua-duanya takut kak.
2: Tapi setelah diantarin itu nganterin lagi kan? Nganterin kamu.
0: Iya nganterin aku.
2: Belakang itu ada orang lagi.
0: Gak ada. Aku beneran ngecek ke kamar mandinya kok. Udah bersih gitu. Karena bener-bener gak ada satu menit loh kak. Dari situ tuh pake. Pergi aku tuh. Terus kayak umi aku jemur-jemur. Siapa yang gak kayak
2: gitu kan.
0: Who is you ya
2: kapan
0: gitu.
2: Kapan ngelewatnya gitu.
0: Iya masalahnya kak, masalahnya kita tuh ngobrol. Kalau misalnya dia cuma lewat doang mah ya halusinasi ya.
2: Terus itu suaranya emang suara Umi.
0: Suara Umi. Bener-bener orang rambut Umi yang dicempol dengan keaneh-anehannya dia tuh ada semua di situ. Ih hantunya. Kak demi Allah, buat hantu yang tadi di rumah Vita, you I applause deh.
2: Udah siap belum?
0: Jalan-jalan gitu ya.
2: Tapi ini jujur dikira tuh emang kejadian lucu. Dan ini tadi nanya kan Nera juga. Ini hantunya sebelah mana, spookinya sebelah mana? Ternyata emang pancelannya di situ.
0: Iya, itu. Terus Vita baru tahu satu hal.
2: Apa tuh?
0: Karena Vita tuh bukan anak IPA. Kalian tuh anak IPA ya?
3: Aku IPS.
0: Oh, IPS.
2: Aku juga anak
0: broadcasting ya.
2: Mamaku.
0: Aku anak siapa? Nah, pokoknya aku baru tahu kalau misalnya rambut sama kuku kita tuh ternyata benda mati.
2: Fun fact-nya.
3: Langsung ke fun fact
2: nih.
0: Tapi ya kok aku baru tahu, tapi tuh hah gak sih?
2: Hah.
0: Emang kakak selama ini ngira rambut tuh tumbuh kan?
2: Iya.
0: Nah terus kakak tuh berharap rambut kakak bisa panjang kan?
2: Iya.
0: Nah terus kakak gak tahu kan kalau bisa rambut itu ternyata rambutnya mati.
2: Oh iya bisa mati bisa.
0: Enggak maksudnya kakak gak tahu kan kalau lain rambut kakak tuh mati.
2: Oh.
3: Maksudnya tidak seperti tambahan.
0: Nah kan gak tahu kan?
3: Itu tumbuhan.
0: Iya beneran mati, terus kayak pegang deh bulu alis kakak ini tuh mati. Terus kayak bulu mata kakak juga mati, kumis kakak juga mati. Nah berarti
2: kalau kumis mah nong bu?
0: Enggak, maksudnya yang hitamnya yang keluarnya mati.
2: Oh, oke, tahu.
0: Yeah.
2: Oh,
0: iya,
2: paham.
0: Terus kayak kuku kita juga tuh yang sebenarnya yang hidup tuh cuma yang bagian yang warna pinknya doang.
2: Oh, tapi kita cut dulu kali ya boleh. Sebelum ke fun fact lanjut.
3: Aduh. Oke,
2: ada lagu apa tuh Lendra? Lendra apa? Apa tuh? Apa nih? Udah siap belum?
0: Jalan. Let's go.

Halo insan muda, film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh semangat. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah. Sambil mencari ibu mereka yang hilang, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujuarwo dan dibintangi oleh Vinuji Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya, dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata. Film ini tuh

Siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya official trailer Tanah Runtuh, sekarang sudah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denny_siregar_production. Catat tanggalnya ya, 25 Juni 2026 di Bioskop Kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Okay, yang sama udah masih bareng Idar dan juga
1: Tita.
0: Iya.
2: Yes. Di acara apa?
1: Di Hot Hearing All The Hype.
0: Dan kita udah masuk ke sesi request nih Vita ya.
1: Ada siapa aja tuh?
0: Di sini ada yang pastinya kalau request tuh harus ada cerita juga.
1: Ya.
0: Ini udah ada nih. Di sini ada dari Ninda Tiar.
1: Apa tuh katanya?
0: Katanya tolong pertemuan aku dengan seseorang yang membuat aku tertawa selalu. Aku capek banget baca curhatan malah rumah tangga atau masalah tetangga katanya.
1: Ya Allah, sedih banget.
0: Gimana nih?
1: Sedih.
0: Kasih cerita lucu.
1: Lucu ya.
0: Apa tuh?
1: Cerita lucu kita ada Kak Cipa. Iya. Katanya ada yang nanyain lo di sini.
0: Oh iya. Apa katanya?
1: Katanya kakak Gemoy kembali lagi, kak. Iya nih, dia kembali lagi.
0: Gemoynya.
1: Ada kakak Gemoy, insan muda.
0: Ini ada cerita lucu, katanya dari Kak Rara.
1: Kenapa tuh, kak?
0: Pagi ini pertama kali aku dapet ojol yang helmnya ada mikrofonnya.
1: Hah?
0: Awalnya gue gak sadar, tiba-tiba dalam helm gue ada suara. Mbak, mau lewat Setia Budi atau lurus aja lewat underpass katanya. Gue kaget banget sampai nanya, Pak ini suara bapak? Bapaknya ketawa, maaf neng kaget ya tiba-tiba helmnya ada suara. Iya pak, kirain saya kuping saya bermasalah. Jadi apa sih namanya tuh?
3: Kurang update.
0: Bukan, emang kurang update juga sih datanya ya.
1: Parah nih.
3: Kan punya ini.
0: Apa sih namanya tuh? Ya dari helm ke helm tuh ada mikrofon gitu yang menyambung gitu.
1: Bluetooth kan berarti.
0: Gitu. Tapi si kakaknya perempuan ini enggak tahu, katanya itu buat agak sedikit lucu aja dan shock gitu. Katanya pengen lagunya serisi dari Olivia Dwe.
3: Boleh.
0: Dan lagi si ada Carousel Vina Said ya.
1: Kenapa katanya tuh? Kenapa?
0: Gini, sang ini ada cerita lucu yang wajib dibagikan.
1: Apa
3: bagi-bagi
1: tuh?
0: Anak-anak minta pesan makanan lewat aplikasi
3: Ojol.
0: Nah, sudah saya buka aplikasi, pilih menu langganan, lalu klik pesan seperti biasa. Awalnya semua berjalan normal. Abang Ojol kirim chat, sesuai aplikasi ya kak? Iya, sesuai aplikasi ya bang. Lalu kirim detail alamat seperti biasa juga. Tapi yang tidak bisa dan bikin ngangkaknya datang setelahnya nih. Tiba-tiba abang ojol kirim pantun.
3: Pantun?
1: Pantun apa?
0: Berang-berang bawa tongkat.
1: Cakep.
0: Berangkat. Saya bengong sebentar terus langsung ketawa antara bingung, lucu dan ngakak sendiri. Itu pantun dari mana coba? Gak ada hubungannya sama makanan, tapi justru itu yang bikin efek kejutan, yang senyumnya tuh bikin tulus. Dan ternyata dia bukan hanya lucu tapi juga gercep. Makanan sampai lebih cepat dari biasanya, padahal saya belum selesai senyum-senyum habis baca pantun, akhirnya udah sampai aja tuh makanannya gitu.
1: Yes.
3: Waalaikumsalam.
1: Gila lucu banget.
0: Katanya mau request lagunya di sini dari Yusila aja, segala-galanya.
1: Segala-galanya. Geli ya Lendra begitu Lendra, hey.
0: Oke deh kalau gitu kita buat rekan unik beberapa track lagu yang udah pastinya requestan dari kamu.
1: Enjoy.

0: udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Huh? Yang ceritanya bikin kaget itu. Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, huh? Hearing All the Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Huh? Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

0: Samudra, rasa banget ya waktu segini jam 18.46 menit nih.
1: Betul nih, udah
2: sedih
1: waktunya.
2: Rasanya sedih putus cinta. Sesaknya di dada. Emang kita tuh band banget gitu.
0: Wih.
2: Dia kayak jijik banget.
0: Kalau misalkan kalian punya band, mau kasih nama apa?
2: Vitas Fall.
0: Vitas Fall, kenapa?
3: Vitas Fall.
0: Kenapa?
3: Lihat, kayak singap aku tadi bang.
0: Oh. Yeah.
3: Coba abang lihat, kayak singap aku.
0: Trash Fall.
2: Maaf kak. Kalau kalian berdua apa namanya?
0: Kalau kalian berdua ini
2: mah. Oh, kita berdua.
0: Kamu berdua.
2: Valen.
0: Valen.
2: Valen Generosi.
3: Nah, jadi kita predik Valen Generosi golin 5 gol, guys.
2: Yes,
0: itu
2: yes.
0: Pemain ini motor GP, mohon maaf, bukan pemain bola, mohon maaf. Generosi itu beda.
2: Capek banget gue ya, Allah.
3: Valen Generosi bukan pemain bola ya?
0: Bukan, salah-salah orang, salah orang.
2: Valen mah yang dangdut bener.
0: Iya, Via Valen itu.
2: Seperti ya, kopi.
3: Semoga Via Valen kita semoga bisa golin buat timnas
0: ya, malam ini. Malam ini.
2: Nanti pas gol dia malah api asmara.
0: Oke deh. Kita harus pamit juga nih soal semuanya. Thank you ya udah dengerin Stay Tune juga dimanapun, di streaming, di radio, atau pernah perjalanan juga.
2: Setuju.
0: Juga mohon maaf.
3: Dan mohon maaf nih kita.
2: Ayahnya
0: ini gak mau banget minta maaf nih.
3: Jatuh. Oke, mohon maaf sih udah kalau kita emang tadi banyak bercandanya.
2: Iya, terutama Vita ya.
3: Terutama tadi juga di live ribut sekali ya.
2: Nyindir lu depan gua.
3: Gak nyindir, cuma seru aja.
2: Oke.
0: Dan juga BTW ini Siva tadi keburu-buru, ayo dong cepetan beresnya, pengen cepet-cepet siaran nih Siva.
3: Soalnya baby comeback. Baby
0: dia pengen buru-buru siaran di Korea katanya.
2: Oh my god,
0: cepetan.
2: Oke, berarti abis ini bakal ada program di Korea sama Kacipung.
3: Betul. Sang ratu di Korea kembali, guys.
0: Ini dia. Oke, aku Haidar.
2: Aku Vita.
3: Aku Lendra.
0: Pamit undur diri.
2: See you.
0: Bye bye.

Geng Salmu dan 92.3 Trombes FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam Minggu Insan Muda. Waduh, gak kerasa banget nih udah malam Minggu aja nih Insan Muda ya. Dan by the way nih Insan Muda di malam Minggunya ditemenin bareng Shiva ya kali ini. Ya setelah sekian lama Shiva gak pegang Discordia, ini sekarang Shiva comeback lagi nih di Discordianya juga nih Insan Muda. Yang pastinya di sini Shiva bakal temenin kamu selama 2 jam ke depannya sampai dengan jam 9 malam nanti ya, dengan info-info seputaran berita hiburan gitu kan ya. Dan juga nanti ada info traffic juga nih buat kamu yang mau malmingan gitu kan ya, biar gak kejebak macet. Karena emang biasanya kalau malam Minggu tuh kayak macet banget gak sih di mana-mana nih Insan Muda ya. Oke deh, so buat kamu stay tune terus ya sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Insan Muda, 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda, tentunya di acara Diskoria NBS FM. Oke, di Diskoria, di sini kita bakalan bahas-bahas info traffic dulu kali ya. Kita awali dengan info traffic-nya di hari ini nih, Insan Muda, ya. Karena ya, seperti yang udah tadi Syifa bilang ya, kalau malam minggu tuh emang tempatnya macet ya. Dimana-mana biasanya macet nih. Tapi apakah dari jam segini udah ada macet? Kita lihat nih, Insan Muda. Oke, dan ternyata di sini banyak banget ya titik kemacetannya nih, Insan Muda. Emang deh, bukan malam minggu kalau gak macet ya. Oke, di sini tuh untuk titik kemacetannya ada yang pertama tuh di Jalan Rumah Sakit ya, di depan Bunut ini ada sedikit kemacetan ya, Insan Muda. Terus juga di Jalan Siliwangi juga sama nih, ternyata ada macet dan juga ada padat merayapnya juga nih. Dan di Jalan Siliwangi itu macetnya itu dimulai dari pertigaan yang mau ke Jalan Syamsuddin SH tuh. Di situ udah mulai padat merayap dan juga macet nih, Insan Muda ya, sampai dengan ke depan NBS. Tapi kalau di depan NBS cuma untuk arah yang mau ke atasnya aja sih. Kalau untuk yang ke bawahnya sih lancar-lancar aja ya. Lanjut lagi nih, titik kemacetannya di sini yang paling panjang. Ini panjang banget nih, nggak berhenti-berhenti macetnya soalnya. Ini tuh macetnya itu dimulai dari perempatan yang Kota Paris ya. Dimulai dari situ udah mulai macet ya, Jalan Ahmad Yani nih, sampai dengan finalnya tuh di mana nih coba? Waduh, panjang banget nih macetnya nih. Ini tuh macetnya sampai Capitol loh, Insan Muda, bayangin dari Kota Paris sampai Capitol itu panjang banget gak sih? Kebayang banget nih kalau lewat sini seemosi apa gitu kan? Apalagi kalau kita lagi buru-buru gitu kan, ya udah ditungguin temen nih misalnya nih. Tiba-tiba kejebak macet. Jadi buat kamu yang lagi buru-buru jangan deh lewat situ, nanti takutnya yang ada emosi lagi. Lanjut lagi untuk titik kemacetannya di sini ada di Jalan RM Marta Dinata nih. Di sini dari depan Toserba Jogja Sukabumi ya, sampai dengan ke Sukabumi Indah Plaza atau McD ya. Terus juga di sini juga sama nih, di Jalan Surya Kencana juga ada kemacetan dan juga kepadatan ya. Dimulai dari belokan yang mau ke Jalan Kenari nih, Insan Muda nih, sampai dengan ke bawahnya, sampai dengan ke bundaran, jadi lumayan panjang sih, tapi emang gak yang full macet banget ya, ada sedikit padat merayapnya dikit lah ya. Lanjut lagi nih yang macet-macetnya di mana lagi nih, di Bayangkara nih, Insan Muda. Bayangkara di sini macetnya dari ini macetnya dari Sukabumi Tempo dulu ya, udah macet dan ada sedikit padat merayap juga nih, Insan Muda. Ini tuh finalnya sampai dengan kebelokan yang mau ke Jalan Kabandungan. Jadi buat kamu yang mau jalan Bayangkara juga dipikir-pikir lagi, karena lumayan ya, karena ini macetnya juga dua arah nih, bukan cuma yang satu arah aja. Itu dia, Insan Muda, ya untuk titik kemacetan di malam minggu sekarang nih, karena emang sekarang juga malam minggu tuh lagi cerah juga ya. Emang lagi musim kemarau sih ya sekarang berarti. Karena biasanya kan malam minggu tuh kayak selalu hujan gak sih? Tapi sekarang-sekarang beberapa bulan terakhir ini tuh lagi cukup bagus ya cuacanya, Insan Muda ya. Jadi buat kamu nih yang mau malam mingguan gitu kan ya, dan gak mau kejebak macet ya, hindarin aja ya untuk titik-titik kemacetan yang tadi Syifa sebutin. Oke deh, Insan Muda ya. Dan di sini juga Syifa ada info tambahan juga nih buat kamu nih, Insan Muda, yang mungkin malam minggunya tuh kayak pengennya nonton gitu kan ya, bareng Ayang, asik bareng Ayang, atau mungkin bareng teman-temannya, atau mungkin bareng keluarganya nih. Syifa ada info nih buat kamu nih, Insan Muda. Ada rekomendasi film nih, di mana
Film ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia nih, insan muda, dengan cerita yang kuat, emosional, dan juga penuh ketegangan juga nih. Salah satu film yang wajib kamu tonton itu adalah Tanah Runtuh nih, insan muda. Film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit ya, tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film itu disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan juga dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan juga konflik yang kerasa nyata gitu kan ya. Film itu siap banget deh bawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional juga tentunya. Ini buat kamu yang mau nonton gitu kan ya, langsung aja gas nonton ya ke bioskop kesayangan kamu, insan muda, karena ini udah tayang juga ya dari 25 Juni kemarin. Jadi ayo amankan tiketnya sebelum kehabisan.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana, mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan atau perusahaan angsuran hanya dengan KTP aja nih, insan muda. Mau COD bisa juga, karena si Mastel itu adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi deh. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi deh. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga. Langsung aja ke Semasel Pusat nih, yang lokasinya ada di Jalan Ahmadiyani nomor 235, rukun nomor 6, Kota Sukabumi nih, atau cabang Semaselnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi nih, insan muda. Ikuti juga nih tentunya nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva nih yang temenin kamu di acara Diskoria NBS FM nih, Insan Muda ya. Waduh, udah hampir jam 8 aja nih, Insan Muda gimana? Udah ada planning belum nih mau malam mingguan kemana gitu kan ya? Buat kamu nih, Insan Muda yang butuh rekomendasi malam minggu nih, mending malam minggu nonton gak sih? Nonton bioskop gitu kan ya? Dan di sini juga soalnya Shiva ada rekomendasi film nih yang seru banget ya, serunya tuh seru parah banget nih. Pokoknya kamu wajib banget nih untuk tahu film yang satu ini, yang dimana film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia nih, Insan Muda, dengan cerita yang kuat nih, emosional dan juga penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu tonton ini tuh nih namanya Tanah Runtuh, Insan Muda. Jadi film itu bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak gampang gitu kan ya, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film itu disutradarai oleh Rudianto Sujarwo ya, dan juga dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya juga pastinya. Pokoknya dengan cerita yang dekat dengan realita gitu kan, dan juga konflik yang kerasa nyata nih, film itu siap banget deh pokoknya bawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional juga nih, Insan Muda. Pokoknya langsung aja nih buat kamu yang mau nonton, langsung aja ke bioskop terdekat karena itu udah tayang juga ya. Jadi sebelum tiketnya habis, ayo amankan tiketnya dari sekarang. Oke, ya, dan seperti biasa di Diskoria ya, di sini Shiva juga bakal kasih kamu info hiburannya nih, Insan Muda ya, berita-berita hiburan ya, ada apa sih gitu kan. Nah, kali ini kita bakalan bahas nih, Insan Muda, salah satu penyanyi yang lagunya tuh pokoknya kebanyakannya lagu bucin sih ya. Kayaknya buat kamu yang suka bucin-bucin udah pada tahu deh ya, penyanyi yang satu ini, Malik The Essential nih, Insan Muda. Yang dimana nih, di sini tuh ada berita yang dimana grup musik Malik The Essential ini tuh ini siapkan album ke-10 nih, Insan Muda. Wow. Itu lagi disiapin ya, Insan Muda ya. Dan kabar itu tuh disampaikan grup yang beranggotakan Angga Puradireja, Indah Wisnuwardana, terus juga Arya Lele Aditya Ramadia, terus juga ada Dendi Java Finjer ya, atau Jawa Soekarno ya, dan juga Ilman Ibrahim Isa, dan juga Widi Puradireja. Usai melihat pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita yang terinspirasi dari lagu-lagu Malik The Essential, Insan Muda. Dan penabuh drum Malik The Essential, Widi Puradireja juga nih mengaku setelah menyaksikan pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita itu termotivasi untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Jadi emang Widi tuh kayak menilai hadirnya musikal Senja Teduh Pelita tuh terjadi pada momen yang tepat juga. Karena emang menurut dia nih, setelah 22 tahun berkarya, Malik The Essential tuh telah melalui banyak perubahan cara berpikir ya dalam menciptakan lagu, termasuk mempertimbangkan seperti selera penggemar yang kini tuh berkembang

generasi hingga juga melihat situasi hari ini juga tentunya. Nah tapi nih ya, insan muda melalui pertunjukan musikal tersebut juga nih Widi tuh merasakan kembali makna lagu-lagu yang sebagian besar telah dibuat sekitar 10 hingga 15 tahun yang lalu ya. Dan dalam kesempatan yang sama juga nih produser sekaligus sutradara penulis naskah musikal Senjata Dua Pelita yaitu Nuya Susantono ya menceritakan pemilihan lagu-lagu di pertunjukan musikal itu dalam prosesnya dengan mendengarkan semua lagu Malik The Essential dari 9 album ya yang membantunya membangun cerita dalam pertunjukan tersebut juga nih insan muda. Dan musikal Senjata Dua Pelita juga nih ya kisah science fiction tentang sekelompok anak yang berusaha membangun kembali dunia setelah peradaban runtuh sekaligus juga nih mengajak penonton merefleksikan hubungan manusia dengan alam dan juga masa depan nih insan muda. Nah buat kamu juga nih yang belum tahu nih insan muda pertunjukan musikal Senjata Dua Pelita tuh digelar di Geraha Bakti Budaya ya Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat yang dijadwalkan berlangsung dari 3 Juli hingga 12 Juli. Jadi masih nih ya berarti ya sampai 12 Juli masih lumayan lama sih ya. Waduh emang sih ini tuh menarik banget sih ya buat ditunggu nih insan muda kira-kira nanti mereka bakal bawa warna musik kayak gimana lagi gitu kan ya. Dan juga apakah bakal ada lagu baru yang siap nemenin banyak orang seperti karya-karya mereka sebelumnya gitu kan. Kita tunggu aja deh ya.

Oke, Insan Muda 92.3 Biasa FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Masih bareng Shiva Insan Muda ya, tentunya di acara Diskoria NBSA FM. Oke, dan udah jam 8:30 aja nih Insan Muda, 8:30 kurang nih. Dan di sini kita bakal bahas lagi info-info hiburannya nih Insan Muda ya. Kalau tadi kan kita tuh bahas musik nih Insan Muda ya. Sekarang kita bakalan bahas ke film nih. Film animasi ini, yang dimana ini tuh coba kamu bisa tebak gak? Film animasi terus warnanya kuning. Pasti kamu nebaknya antara ini gak sih? SpongeBob atau enggak? Apalagi yang kuning ya? Tapi bukan ya, ini tuh yang ini loh, yang ada lagunya yang Ba-ba-ba-ba-banana. Yap, Minions nih Insan Muda ya. Emang ya, film Minions tuh kayak kelihatannya emang cuma lucu dan chaos doang gitu kan Insan Muda. Tapi ternyata nih ya, kalau diperhatiin lebih detail nih selalu ada aja gitu kan, hal-hal kecil yang diselipin dan bikin penonton tuh kayak bilang, eh iya juga ya gitu kan. Salah satunya ini nih, filmnya yang Minions and Monster nih, yang dimana itu udah tayang di Indonesia nih Insan Muda pada 30 Juni ya. Yang ketiga dari waralaba animasi populer, Minions ini tuh mengambil latar waktu pada 1920-an ya, atau sekitar 48 tahun sebelum seluruh kejadian di Minions ya pada tahun 2015 nih. Nah, film terbaru ini tuh mengisahkan petualangan trio Minion ya, James, Henry, dan juga Ed nih, yang berniat membuat film monster setelah para Minion menjadi bintang populer di Hollywood pada 1920-an nih. Dan latar waktu tersebut juga ini menghadirkan berbagai easter egg ya dari sejarah perfilman Hollywood. Dan kisah terbaru ini tuh menyelipkan kemunculan sineas-sineas legendaris ya, hingga selipan parodi dalam sejumlah adegan ikonis dari film-film populer Hollywood juga tentunya. Salah satunya nih adalah pencipta Star Wars, terus juga George Lucas ada yang tampil singkat ya dalam film terbaru itu. Dan kemunculannya menjadi salah satu dari sekian banyak penghormatan terhadap sejarah sinema yang akan memanjakan para pecinta film klasik nih tentunya. Nah, buat kamu nih yang penasaran sama easter egg-nya tuh ada apa aja sih? Nah, yang pertama tuh ada George Lucas ini ya. Terus juga ada Orson Welles. Yeah, terus juga ada Humphrey Bogart nih ya, yang dimana aktor legendaris nih Humphrey Bogart juga nih dapat terlihat di latar museum. Seperti Orson Welles, terus juga Bogart tuh hadir dalam bentuk patung yang muncul di beberapa adegan, meski emang tidak terlalu menonjol gitu kan ya. Terus juga nih parodi film The Good, The Bad, and The Ugly ya. Dan yang dimana nih setelah sukses membintangi film pertama mereka nih, para Minion tuh menjadi terkenal dan juga membintangi berbagai judul lain. Salah satu poster yang muncul bertajuk The Good, The Bad, and The Stupid ya, yang merupakan parodi dari film western legendaris The Good, The Bad, and The Ugly. Terus juga nih yang terakhir nih ya, pengaruh Charlie Chaplin ya. Jadi emang bagian film yang menampilkan kesuksesan para Minion sebagai aktor memuat berbagai referensi terhadap film dan juga aktor klasik, termasuk Charlie Chaplin juga nih. Jadi emang para Minion tuh tampil dengan gerakan, gaya, dan juga kostum yang mengingatkan pada komedian film bisu tersebut ya. Versi animasi Chaplin juga nih sempat muncul ketika para Minion tuh membuat kekacauan di Los Angeles. Waduh. Tapi emang kayaknya seru sih ya Insan Muda ya. Dan pastinya kayak pas pertama nonton tuh kita tuh kayak bakal ketawa-ketawa gitu kan. Tapi abis itu kayak malah jadi pengen nonton ulang gitu kan, buat nyari detail-detail kecil yang tadinya biasanya kelewat. Emang gitu gak sih kalau nonton Minion gitu Insan Muda? Waduh, seru sih, seru sih. So buat kamu nih yang mau nonton juga nih, karena udah tayang juga ya sejak 30 Juni, langsung aja gas nonton gitu kan. Yang suka film animasi langsung aja gas.

Oke, Insan Muda kerasa banget nih ya, udah di ujung acara aja. Waktunya Shiva untuk pamit undur diri Insan Muda. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya dari jam 7 malam tadi ya sampai dengan jam 9 malamnya, yang udah join live juga nih Insan Muda. Terima kasih banyak. Dan tapi di sini Shiva tetap harus pamit Insan Muda ya. Tapi tenang aja, karena di sini juga Shiva masih bakal temenin kamu ya, tapi di beda acara. Kalau sekarang di Discordia, nanti Shiva bakal temenin kamu di acara selanjutnya, di acara Dating Dekati Aku Tanpa Ending. Dan nanti Shiva enggak sendirian juga, Shiva bareng Haidar juga ya, yang bakal temenin kamu sampai dengan jam 12 malamnya. Jadi stay tune terus aja ya. Oke, okay, dan di sini Shiva yang bertugas pamit Insan Muda. See you on the next program and bye-bye.

0: Në një dëfërin të rembes dhe vëmë të këmish number one hit music station.
1: Cek, aduh. Agak ngeprank dikit ya,
0: mic-nya. Sebenarnya siapa tuh grogi, balik lagi ke dating ini.
1: Tapi ya sih, ini soalnya dating pertama lagi asik. Setelah sekian lama aku tidak ada jadwal dating. Sama kayak di Discordia juga sih. Discordia juga baru.
0: Tapi masih ingat gak sih di dating ngapain aja sih, Va?
1: Masih dong.
0: Apa tuh?
1: Di dating tuh ada curhat-curhatan, curhat percintaan asik. Pokoknya tentang cinta-cinta ya, mau curhat, mau cari jodoh juga boleh gak sih?
0: Boleh banget. Ya pastinya kamu boleh banget langsung adik di Facebook ya, ataupun juga di Instagram, atau juga di nomor 08 0815149923 ya. Dan kita bakal apa?
1: Bakal live streaming. Jadi buat kamu nih yang pengen sambil ngobrol juga sama kita gitu kan, langsung aja nanti join di live TikTok kita di NBS FM Sukabumi
0: sampai jam 12 malam.

Magnus Moe. Damn, I love you.

0: Okay, sama ada masih bareng Haidar dan juga Siva yang temen kamu udah cerita dating di kati aku tanpa ending. Dan waktu nunjukin jam 21 lebih 32 menit nih insan muda.
1: Betul nih insan muda ya, udah jam segini berarti kita bakalan bahas-bahas dulu gak sih?
0: Ih, betul banget ya sama teman kamu di malam mingguan gini insan muda.
1: Betul, di sini kita bakal bahas tentang percinta-cintaan. Aduh.
0: Kali ini kita bakal bahas apa nih Siva?
1: Kita bakal bahas tentang apa ya itu ya namanya, bukan persepsi juga sih.
0: Bukan, apa tuh? Apakah cowok dan cewek bisa benar-benar cuma jadi teman?
1: Betul, ini tuh kayak sering banget didebatkan oleh semua orang sampai saat ini gak sih?
0: Yeah.
1: Kayak ada yang bilang, ah oh, bisa kok ini buktinya gini-gini. Ada juga yang bilang gak bisa, sampai kapanpun gak bisa kalau emang benar-benar pure cewek cowok yang berdua doang.
0: Iya.
1: Coba
0: kalau menurut Sipa dulu deh. Gimana?
1: Kalau aku pribadi
0: tim yang
1: gak bisa.
0: Gak bisa.
1: Karena mungkin diri aku sendiri, karena aku emang agak sedikit baperan. Jadi kan kalau cewek itu rata-rata mereka tuh kayak gampang apa ya, kayak dikasih perhatian dikit langsung baper biasanya. Rata-ratanya gitu ya. Rata-ratanya gak semuanya, tapi rata-ratanya. Nah itulah yang membuat cewek tuh gak bisa. Buat yang bener-bener kayak temenan deket banget sama cowok yang berdua doang tuh gak bisa. Kecuali kalau emang satu circle-nya banyak cowok dan ceweknya gitu.
0: Tapi kalau misalkan nih kamu punya temen cowok yang emang akrab banget, tapi emang nge-treat kamu tuh ya udah biasa aja, itu kok bakal baper apa enggak?
1: Kayaknya kalau misalnya biasa aja juga, kalau emang tiap hari banget kayak yang ketemu jalan gitu kan, kayak pasti gak akan kayak apa ya, jadi beda aja gitu, ngerti gak sih? Jadi kalau menurut aku pribadi pasti baper-baper aja, pasti adalah bapernya gitu. Meskipun emang mungkin si cowoknya tuh tipe orang yang cuek gitu kan ya. Tapi kalau kita kan udah setiap hari sama dia, kita pasti ngerasain nyaman dong. Nah kalau udah nyaman, nah itu susah sih. Bisa keperasaan juga soalnya. Kalau menurut aku sebagai cewek dan rata-rata cewek kayak gitu. Coba kalau menurut Haidar yang dari cowok gimana nih?
0: Kalau nggak tahu ya kalau cowok yang lain. Ini kalau persepsi aku aja. Kalau pola pikir aku kayaknya bisa deh.
1: Bisa.
0: Kayak ya udah temenan aja gitu. Karena aku kalau sama temen cewek pun emang nggak selalu yang kata siapa tuh kayak bareng-bareng tiap hari. Itu kayaknya jarang banget deh gitu sama cewek yang teman cewek yang bareng-bareng tiap hari itu jarang banget, Aidan. Jadi ya kalaupun main, tapi ya kalau berdua ya ada aja gitu yang main, suka main berdua sama cewek gitu kan. Tapi ya udah nge-treat dia tuh ya udah sebagai teman aja. Jadi jangan sampai dia juga baper deh gitu kan. Karena emang niatnya teman ya udah teman aja gitu. Kalau aku sih gitu. Karena gini sih, biasanya ada juga tipe-tipe cewek yang emang enaknya cuma jadi teman aja.
1: Emang sih.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Soalnya aku juga ada beberapa teman cewek yang mungkin deket gitu kan, bisa dibilang emang akrab juga deket. Dan
1: kalau buat jadi pacar kayak enggak deh gitu.
0: Enggak gitu. Emang enaknya udah jadi teman aja gitu. Kayaknya emang dia juga merekan pola pikir yang sama mungkin gitu kan.
1: Kalo
0: semoga aja gitu kan. Tapi emang enggak sejauh itu, enggak kayak chatan intens lah.
1: Itu sih.
0: Aku selalu menghindari chatan intens kalau emang dia yang ngechat ataupun aku juga yang ngechat. Emang sebutuhnya aja, enggak akan intens gitu kan.
1: Iya sih. Kalau kayak gitu sih masih bisa sih harusnya ya.
0: Iya gitu kan.
1: Tapi kalau yang kayak kadang kan orang tuh yang temenan yang bener-bener kayak yang berdua banget tuh biasanya mereka tuh emang yang tiap hari chattingan.
0: Iya.
1: Kayak ada masalah dikit aja nih curhat langsung.
0: Iya.
1: Kayak bener-bener yang bukan setiap hari lagi, setiap waktu kayaknya.
0: Setiap waktu.
1: Betul-betul. Kayak bahkan lagi di mana aja bilang gitu kan. Lagi di sini blablabla itu tuh itu biasanya.
0: Dari situ biasanya mulailah perasaan gitu kan, tadi chattingan yang intens tiap hari ketemu gitu kan. Apalagi kalau udah diingetin hal-hal kecil gitu kan.
1: Itu, cewek tuh paling gak bisa itu soalnya.
0: Kan, dari situ dari hal kecil aja udah perhatiin. Ya pasti bukan cewek aja, cowok aja juga baper kayaknya.
1: Oh emang cowok bisa baper ya sama hal-hal kecil kayak gitu?
0: Manusia. Cowok juga manusia, mohon maaf. Pasti baper juga tuh.
1: Kan maksudnya kayak jarang aja gitu. Kayak ngelihat cowok apa ya? Aku kayaknya jarang deh ngelihat cowok kayak yang baper karena hal kecil gitu.
0: Ih, justru cowok bapernya ada hal kecil.
1: Tapi gak kelihatan gitu.
0: Iya, karena kalau nunjukin malu dong.
1: Iya
0: cowok
1: sih.
0: Masa gitu kan kayak pasti kalau kita nunjukin kita baper ke cewek kebanyakan itu bakal jadi ilfeel ceweknya tuh.
1: Iya sih. Tapi ya, kalau kan? Iya sih ya.
0: Nah, jadi sebisa mungkin cowok tuh menutupi aja sih. Gitu.
1: Jadi kalau ke cewek sendiri gak sih?
0: Ah.
1: Kalau ke cewek sendiri kamu tipe yang nunjukin kalau kamu clingy atau enggak?
0: Clingy. Enggak terlalu sih. Biasa aja sih. Kalau emang tergantung.
1: Tergantung.
0: Tergantungnya tuh kalau emang suatu hal yang bisa bikin senang banget kita apa ya? Kayak dia ngasih gift atau award itu aku pasti kayak apresiasi banget. Karena ya dia juga biar oh ternyata sebenarnya gue tuh positif gitu kan. Jadi dia tuh pasti seneng juga. Tapi kalau kayak melakukan hal-hal kecil gitu, keperhatian hal kecil, aku sebisa mungkin gak terlalu menunjukin baper. Jadi yaudah biasa aja. Tapi dia juga pasti tahu kok kalau aku baper. Kalau udah lama bareng mana pasti tahu gitu kan kayak gimana. Gitu. Kalau siapa emang gimana sih?
1: Apanya gimana?
0: Yang tadi siapa tanya?
1: Yang mana?
0: Lah. Dari segi baper yang tadi.
1: Karena aku baperan, aku bilang baperan dan aku tuh gak bisa menahan reaksi baper aku. Jadi kayak pasti kelihatan sih. Aku salting dikit aja kelihatan.
0: Oh, emang biasa saltingnya gimana sih kelihatannya tuh? Koprol gitu, salting.
1: Enggak gitu dan, juga. Enggak, ya, gitulah pokoknya adalah. Teman-teman terdekat pasti tahu.
0: Oke deh kalau kamu nih insan muda, apakah cowok dan cewek itu bisa bener-bener cuma jadi teman gak sih? Coba dong share mungkin komen. Ya komen ya. Atau mungkin kamu punya pengalaman juga, bisa share pengalaman kamu di kolom komentar Facebook, Instagram atau juga di WhatsAppnya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, AirPods, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan plannya sangat ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel di Jalan Ciwagi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Dan bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Oke, yang sama itu lagu duka dari siapa, Siva? Waduh, lagu yang sedih banget nih, yang sama ini. Lagu galau pada zamannya nih yang sama muda.
1: Sepanjang masa sih.
0: Tapi nih Siva juga pernah ngegalauin waktu SD dengan lagu ini gitu.
1: SD? SD gak tuh?
0: Tapi lagu ini zaman-zaman SD gak sih?
1: Tapi aku tuh kenal lagu ini tuh SMK justru.
0: Oh SMK udah lama banget per lagunya.
1: Iya tapi SMK tuh soalnya pernah viral lagi gak sih kalau gak salah 2021 yeah. tuh? Iya yeah, nah dari situ aku galau banget nih lagu gitu kan
0: banget,
1: asik.
0: Galau banget sama galauin siapa nih. Tapi kita bakal masih bahas yang dimana apakah cowok dan cewek bisa berteman aja nih. Jadi emang pria dan wanita hanya berteman sering menjadi topik perdebatan karena kerap dicurigai ada motif lain di baliknya. Banyak yang menganggap juga pertemanan pria dan juga wanita sulit terlepas dari nuansa romantis. Jadi katanya ya susah untuk hanya menjadi teman. Tapi nih ya, apakah asumsi ini benar? Tadi kita udah
1: bahas
0: juga dari asumsi Aida dan juga
1: Siva.
0: Jadi emang ini ada penelitian juga. Jadi ini lebih kayak riset lebih dalam kali ya. Penelitian mengakui juga bahwa persahabatan antara lawan jenis bisa lebih kuat daripada sesama jenis. Namun terkait bisa atau tidaknya pria dan wanita dewasa hanya berteman sangat bergantung pada tujuan masing-masing pihak.
1: Betul. Iya sih emang sih tapi ya kayak tuh? Tergantung orangnya juga sih
0: ya,
1: emang. Tapi kebanyakannya gak bisa sih menurut aku.
0: Yep.
1: Ya gak sih?
0: Jadi ada salah satu yang mungkin nyimpan perasaan.
1: Iya pasti, ini juga ada yang komen ini soalnya nih di TikTok. Bisa kok katanya, tapi salah satunya emang menyimpan rasa. Ini aku contohnya. Langsung ada contohnya,
0: ada
1: emang
0: contohnya.
1: Sih
0: contohnya. Tapi ada pria atau wanita yang memang cocok menjadi teman baik yang bisa saling menjaga dan memperhatikan satu sama lain. Namun ada pula juga yang diam-diam saling menyimpan ketertarikan yang lebih secara emosional maupun juga ya perasaan. Nah mungkin ada tanda-tanda juga hubungan yang lebih dari pertemanan nih.
1: Gimana tuh?
0: Ya kayak contohnya nih, selalu ingin berbagi kisah sehari-hari. Entah itu soal rasa senang, entah sedih, entah juga marah. Jadi dia tuh selalu ya cerita gitu kan, berbagi kisah. Entah mungkin lewat chattingan, entah mungkin ya ngajak ketemu. Ini salah satu contohnya gitu kan. Dan juga nih ada lagi, terpikirkan akan dirinya lebih sering dari biasanya. Bahkan mungkin sepanjang hari.
1: Tiap hari mikirinnya
0: dia lagi.
1: Emang sih itu kalau misalnya udah sampai kepikiran itu berarti emang udah ada rasa sih,
0: udah ada perasaan sih. Jadi apalagi kalau pikirannya gimana kalau aku sama dia nggak teman gitu kan.
1: Asik.
0: Ih jauh banget kan nikah, ke pacaran dulu deh kayaknya ini kah langsung nih sih Pak.
1: Kadang-kadang suka
0: sih.
1: Tiba-tiba kepikiran aja kalau kalau aku.
0: Oh gitu.
1: Asbun.
0: Pernah kepikiran gak kayak, oh Siva kayaknya nikah sama Abi?
1: Ih, enggak sih jujur.
0: Enggak ya. Tapi Abi juga kan udah punya Abi mah. Itu cowok setia.
1: Asik.
0: Nah, juga nih, adanya keinginan untuk terlibat jauh dan membuat menyelesaikan masalah bila ia sedang tertimpa masalah. Gitu. Jadi kayak ya pengen terlibat kalau ada masalah dalam hubungan. Hubungan atau mungkin juga permasalahan diri pribadi gitu kan. Kayak jadi itu, selalu ingin terlibat gitu.
1: Kalau misalnya dia ada masalah tuh kita tuh kayak yang jadi yang paling pertama gak sih biasanya tuh kayak
0: gitu.
1: Kamu kenapa? Aku bantu beli ya udah tuh.
0: Terus juga nih merasa aman dan juga nyaman saat bertemu atau bercerita. Tapi kalau nyaman sih kayaknya kalau melihat teman juga mungkin lebih enaknya yang membuat kita nyaman gitu kan. Nih apa tuh?
1: Temenan gak nyaman gimana ceritanya ya?
0: Iya makanya.
1: Nyaman tuh soalnya beda-beda. Nyaman tuh ya apa ya? Nyaman ke teman sama nyaman perasaan tuh beda gak sih?
0: Beda. Kayak ke teman kalau emang masih bercanda tuh lebih gimana ya? Lebih luas gitu bercandanya teh. Kalau ke cowok tuh, kalau ke hubungan, kalau kamu kan cowok kan, Kalau ke hubungan, kalau ke teman tuh ya pasti hubungan yang punya perasaan tuh kayak ada sedikit canggung kayak, atau takut, mungkin takut jaga image gini, iya gitu kan, takut dia
1: sakit hati,
0: benar gitu sih biasanya. Nextnya nih, merasa semua hal saat bersama tuh kayak menarik dan ingin terus melakukannya gitu. Kayak kalau kita main, misalnya nih contoh kita main ke Monokalimun, padahal sama orang lain kalau ke PH itu ya udah biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Terus tapi kalau sama dia tuh kayak special, ada hal beda. Padahal mah sama aja gitu kan. Nah disitulah itu tanda-tanda hubungan lebih gitu kan. Ada juga nih, ini yang paling, yang mungkin lebih bisa dibilang kayaknya dia punya perasaan.
1: Apa tuh?
0: Merasa cemburu dengan teman lain. Ya kan, kalau merasa cemburu ya tandanya udah punya perasaan dong. Ya pasti. Kan ya kan, karena tandanya cemburu tandanya kamu punya perasaan, ya kan?
1: Iya sih. Iya, emang iya.
0: Ya benar. Jadi ini adanya perasaan rindu jika sedang tidak bersama. Nah, udah kangen. Tapi kalau kangen sama teman juga ya agak-agak aja sih. Tapi kalau kamu kangen sama seseorang yang kita suka tuh beda juga kan?
1: Beda.
0: Kayak si pohon sama si dia gitu. Beda enggak?
1: Siapa tuh?
0: Nah juga nih, kedekatan sudah mempengaruhi hubungan lain jika kamu sudah memiliki pasangan gitu. Jadi itulah beberapa contohnya, tapi yang paling aku setuju itu dari cemburu sih.
1: Iya, itu udah kelihatan ya kan? Banget sih. Kalau cemburu tuh,
0: dari cemburu tuh udah kayak padahal cuman teman dan juga padahal belum
1: jadian.
0: Mungkinnya cuman kita punya perasaan aja tapi cemburu gitu. Itu tandanya emang ada sesuatu. Tapi kadang ada aja juga orang yang emang kita tuh teman biasa, teman akrab juga. Tapi kita nggak nyadar kok, tiba-tiba aku cemburu ya. Ada juga tuh kayak gitu ya kan. Kok gue jadi cemburu sama dia, padahal kan teman doang. Nggak sih, pernah nggak sih itu?
1: Pernah.
0: Oh pernah.
1: Pernah.
0: Oh pernah. Akhirnya, tapi ini sama ada tips juga, tapi kita bakal cut dulu kali ya, tips untuk menjaga pertemanan antara pria dan wanita tetap sehat. Jadi gimana sih cara tipsnya? Kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di NBS Radio.

0: Okay, sama dia masih bareng Haidar dan juga
1: Syifa.
0: Nah, yang masih teman kamu di malam minggunya di Malaikat Bukan di acara dating. Dekati aku tanpa ending. Dan kita masih membahas tentang cowok dan juga cewek, pria dan juga wanita itu bisa berteman apa enggak gitu kan.
1: Betul.
0: Tadi aku kasih spill juga ya bareng Syifa yang dimana mengenali tanda-tanda kalau hubungan pertemanan itu tuh udah ngerasa lebih nih, udah ngerasa baper nih. Kayak contohnya tuh merasa cemburu itu tuh. Betul,
1: itu emang yang paling kelihatan banget.
0: Iya,
1: sih cemburu, kayak
0: kangen.
1: Iya,
0: juga memikirkan orang
1: kita temenan kok cemburu gitu.
0: Nah, gitu.
1: Emang aneh sih ya, jujur. Tadi kita udah bahas itu sih ya, tanda-tanda hubungan yang lebih dari pertemanan. Dan kita sekarang ada tipsnya nih. Tips jaga pertemanan antara pria dan wanita biar tetap sehat, gak kebawa perasaan, gak baper gitu kan ya. Nih buat kamu yang baperan nih.
0: Aduh.
1: Ya terutama buat ciwi-ciwi, karena ciwi-ciwi dikasih perhatian dikit langsung gitu kan. Gitu kan. Langsung saltinya tuh nyolting banget tuh
0: nyolting
1: biasanya
0: banget
1: tuh.
0: Nyolting banget ya. Gimana tuh?
1: Nah, yang pertama nih, saling menghormati, menghormati batasan berteman. Nah, saling menghormati merupakan hal yang penting nih tentunya insan muda. Yang tentunya ngebuat hubungan pertemanan pria dan wanita juga jadi berhasil gitu kan.
0: Betul.
1: Ya. Jadi emang ya bersikaplah selayaknya teman aja gitu kan. Ya.
0: Asik. Saling menghormati gitu kan.
1: Bukan hormat gitu.
0: Bukan juga ya? Bukan ya? Oh, bukan.
1: Menghormati.
0: Menghargai.
1: Bukan. Betul, kayak ya udah kayak apa sih namanya tuh? Jangan
0: ya,
1: bersikap jangan bersikap
0: batasan.
1: Berlebihan betul. Kayak udah sewajarnya teman, chattingan juga chattingan ya paling jangan yang kayak sampai yang tiap waktu, tiap detik, tiap hari kayak gitu.
0: Kamu udah napas belum hari ini gitu ya?
1: Napas belum hari ini? itu
0: apa tuh?
1: Itu enggak ding.
0: Apa sih coba? Yang kedua nih, pahami juga motivasi pertemanan. Ya, berteman tuh harus ada motivasi juga ternyata nih Syifa.
1: Iya,
0: tujuan setiap orang dalam berteman dengan lawan jenis bisa berbeda-beda. Terkadang juga persahabatan antara pria dan juga wanita adalah awal mula dari hubungan cinta dan juga komitmen. Jadi, tapi ya ada juga yang dimana persahabatan yang memang untuk ingin saling mendukung aja, mendukung satu sama lain, mensupport gitu kan, tanpa berharap adanya hubungan romantis. Nah, oleh karena itu, pahamin dulu nih, tujuan kamu pertemanan ini tuh untuk apa sih? Karena kalau emang tujuan kamu ngedekatin seseorang, ya pastinya PDKT-an dan juga ujungnya pasti ke hubungan. Kalau emang niatnya awalnya mau teman, ya udah temenan gitu. Dan nextnya
1: yang terakhir nih.
0: Apa
1: komunikasikan
0: tuh?
1: Motivasi masing-masing dengan jujur.
0: Oke.
1: Jujur janggal.
0: Jujur, walaupun jujur tuh agak sedikit sulit ya.
1: Betul. Jadi emang kamu dan teman lawan jenis kamu tuh emang harus saling jujur gitu kan ya. Dengan motivasi persahabatan yang terjalin di antara kalian gitu kan ya, kayak karena nih ketidakjujuran tuh kayak bisa berpeluang membuat salah satu atau kedua pihak tuh ngerasa tertekan, bahkan merusak hubungan persahabatan nih, merusak loh ya, sampai merusak loh. Kayak misalnya nih, kamu tuh kayak ngarep gitu kan ya, pengen jalin hubungan yang romantis gitu kan ya, tapi kayak teman kamu tuh ya cuma pengen jalin hubungan pertemanan aja gitu kan.
0: Aduh.
1: Itu tuh kayak sakit banget jujur, kayak kita tuh bertepuk sebelah tangan gitu loh.
0: Tapi sakit, ngomong sakitnya kayak sakit banget sih.
1: Emang sakit banget.
0: Oh,
1: ya,
0: banget.
1: Ya coba kan ini mah sambil membayangkan kalau kita ada di posisi itu gitu kan.
0: Kirain
1: ya.
0: Pernah di posisi itu gitu.
1: Enggak kok. Enggak salah lagi maksudnya.
0: Tapi ya ngomongin soal jujur, kalau kita atau misalkan Haidar deh. Jujur ke teman yang dimana kalau punya perasaan tapi ada takutnya. Takutnya si pertemanan itu malah jadi rusak juga.
1: Betul.
0: Tapi padahal harusnya ini katanya dalam penelitian diharuskan kita tuh harus jujur gitu kan. Gimana dong jadinya? Kalau jujur ngerusak hubungan, pertemanan gitu kan. Kalau enggak jujur juga ngerusak mental kita gitu.
1: Iya, itu. Harus cari waktu yang tepat sih.
0: Yang tepat.
1: Meskipun emang susah, emang jujur susah. Karena aku juga pernah. Dan itu kayak tidak pernah tersampaikan. Sampai aku gak suka lagi juga tidak pernah tersampaikan. Tapi emang susah.
0: Susah.
1: Karena kalau aku cewek kenapa aku gak berani buat ngomong? Karena ya itu,
0: karena cewek. Kayak
1: ya karena cewek kan agak aneh ya captionnya, ya gak sih?
0: Enggak sih.
1: Tapi kan captionnya kebanyakan kan cowok duluan.
0: Iya sih.
1: Itu yang buat kayak cewek tuh gak bisa gitu.
0: Tapi sebetulnya
1: kalau cowok, nah cowok kenapa bingung? Captionnya kan kalau cowok kan emang biasanya kan cowok yang harus duluan kan.
0: Yeah.
1: Misalnya nih kamu temenan sama cewek, kamu tuh suka sebenarnya tapi kamu tuh gak berani bilang, nah kenapa sih?
0: Kenapa bingungnya itu? Nah,
1: kenapa kalau cowok tuh kayak
0: karena
1: gitu?
0: Yang ditakutinya dia gak punya perasaan yang sama juga sama cowoknya gitu, sama aku. Kita lah misalkan aku deh gitu kan. Jadi takutnya temen aku tuh gak punya perasaan sama aku. Jadi setelah aku ngapain perasaan itu, dan hasilnya ternyata
1: nihil
0: gak ada kan, bertepuk sebelah tangan. Terus yang ditakutinya itu ya pertemanan juga malah hancur. Jadi jadian enggak, temenan juga enggak kan.
1: Jadi
0: malah udah deh jadi asing. Iya. Gitu.
1: Kayak jusilusi ya asing.
0: Iya gitu kan. Jadi sebaiknya yang harus kita lakukan itu apa kalau emang dalam hubungan friendzone gitu kan. Kalau aku sih, kalau emang dalam hubungan friendzone ya lebih baik jujur. Kalau emang punya perasaan sama teman sendiri pun,
1: aku juga
0: lebih baik jujur.
1: Iya sih. Tapi kadang kalau udah dilakuin tuh susah.
0: Yaps, susah.
1: Tapi itu mau gak mau harus. Karena kalau terus-terusan dipendem ya kita juga sakit sendiri ya, gitu kan.
0: Iya, sampai kapan sih? Ya, tapi emang kalau itu tergantung kita udah sejatuh apa sama dia. Kalau emang masih terus, cuma kayak suka doang dan nggak terlalu lebih deh sukanya, ya udah pendem dulu aja.
1: Terus juga emang harus tuh dilihat juga gak sih kayak apa-apa respon apa dia ke kita tuh
0: kayak
1: gimana.
0: Iya.
1: Kita tuh harus mengamati dulu nih dia tuh kayak gimana sih ke kita gitu kan.
0: Amati dulu ya kayak iya, kalau misalkan kita ngasih perhatian lebih, respon dia bakal gimana, apakah gitu bakal berbaliknya
1: atau kayak cuma ya udah kayak dia cuma menghargai aja responnya tuh. Itu tuh harus tahu juga tuh kita tuh biasanya.
0: Kalau melebihi itu mungkin bisa jadi jauh lebih baik gitu kan.
1: Kayak gitu.
0: Ya, sebetulnya insan muda atau mungkin kamu yang punya pengalaman, kita tunggu ya share pengalaman kamu tentang kisah romansa kamu dari pertemanan ini. Ya,

0: Oke, ini tuh Fintri Best FM Skamis number 1 Hits Music Station.
1: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua tentunya di acara dating Dekati Aku Tanpa Ending. Insan Muda ya, aduh, dideketin tanpa ending. Berarti HTS-an terus dong. Asik. Asik HTS. Siapa di sini HTS?
0: HTS hubungan tanpa status ya. Ini mungkin masih bisa berlanjut juga dengan tema yang kita bawa di malam ini ya.
1: Nah,
0: di mana pertemanan yang mungkin udah mulai baper jauh gitu kan. Tapi udah ada aja juga yang saling cemburuan, dengan saling kayak ngebatasin sama lain. Dan juga ya itu dia. Langsunglah masuk dalam hubungan HTS itu ya. Hubungan HTS.
1: Hubungan
0: udah
1: HTS.
0: Tahu hubungan tuh ada
1: hubungan
0: HTS-nya.
1: Hubungan tanpa status berarti.
0: Jadi gimana tuh?
1: Hubungan tanpa status.
0: Ya, langsung aja hubungan sama status. Gimana tuh sih Pak tanggapannya?
1: Apanya itu?
0: Tanggapan hubungan tanpa status itu.
1: Sulit?
0: Sulit.
1: Satu kata sulit sih.
0: Kenapa sulit?
1: Karena HTS tuh kayak apa ya? Kita tuh udah baper nih.
0: Udah lapar.
1: Baper.
0: Makan.
1: Baper.
0: Oh, baper.
1: Pakai B ya, bukan L.
0: Mohon maaf, ini emang penyiarnya aja yang lapar ini.
1: Jadi kayak udah kalau udah baper, kalau baper kan udah sampai kecemburu kan berarti kan. Kalau udah cemburu susah tuh.
0: Susah.
1: Susah. Kita mau cemburu juga, lu siapa ya gitu kan. Enggak ada terikat hubungan gitu kan. Tapi kalau gak diungkapin juga ya cemburu gimana gak diungkapin ya?
0: Tapi biasanya kalau yang namanya HTS tuh ya kadang ada yang ngungkapin juga kan. Kamu gak boleh deket-deket bla bla bla bla bla bla. Ya kan?
1: Ya.
0: Kok gitu sih? Tapi ya kan? Katanya ya. Gitu kan? Kayak seolah-olah emang udah pacaran gitu kan. Tapi emang gak ada commitment aja.
1: Ya tapi kayak buat ngomongnya aja kayak gak enak, ngerti gak sih? Kayak, gue siapa gitu kan ya.
0: Tapi nih, ada yang berkomentar juga dari Bang Ambidesta. Katanya HTS itu story terindah dan paling nyaman banget buat para player atau pemain.
1: Iya, karena emang rata-rata kalau orang yang HTS-an dia tuh bukannya emang kayak cuma punya satu.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: ya?
1: Jadi kayak kalau misalnya kamu HTS-an sama orang tapi kamunya kayak cuma fokus ke dia, itu bakal sakit sendiri.
0: Oh, aku tahu banget sih, Pak.
1: Karena emang begitu.
0: Oh, karena begitu aja
1: iya.
0: Ya. Rata-rata gitu.
1: Karena rata-rata emang yang HTS-an tuh ya karena mereka tuh gak siap buat komitmen. Jadi ya, dan mereka tuh kayak masih yang kayak pilih-pilih gitu lah intinya lah. Jadi kayak deketnya
0: seleksi
1: sama,
0: gitu.
1: Iya, seleksi. Jadi ya kalau mau serius mah jangan HTS-an sih.
0: Lebih baik
1: langsung nikah sih.
0: Langsung ta'aruf gitu ya.
1: Tapi iya kan, ya, pacaran juga belum tentu ke nikah.
0: Betul.
1: Nikah
0: betul,
1: juga
0: betul.
1: belum tentu sampai tua gak sih?
0: Iya, tapi yang semua orang inginkan pasti menua bersama ya, gitu kan.
1: Asik.
0: Tapi nih, kalau kamu tuh emang lebih baik HTS atau langsung komitmen aja dalam hubungan tuh?
1: Aku.
0: Iya.
1: Langsung.
0: Langsung.
1: Tapi bukan komitmen. Bukan komitmen-komitmen yang kayak langsung komitmen gitu loh. Pacaran sih.
0: Ya kan pacaran itu komitmen maksudnya ya.
1: Tapi kan komitmen itu kayak yang udah yang kayak mau ke yang lebih serius lagi gak sih?
0: Ya sepakat. Ya intinya lebih tim ke pacaran langsung dibandingkan HTS
1: ya,
0: gitu.
1: Karena ya itu HTS bagi aku yang cemburuan gak cocok sih.
0: Gak cocok ya.
1: Gak cocok.
0: Memang
1: bagi,
0: sih.
1: Dan bagi aku yang cuma cukup satu doang tuh gak cocok gitu.
0: Cukup satu. Okay. Tapi emang kalau dari akhir juga emang lebih baik langsung ke pacaran atau
1: masa?
0: Ke mulai hubungan gitu kan. Karena emang kalau HTS tuh kayak gak nyaman aja sih kalau aku tuh.
1: Ya kan.
0: Ya kayak mau apa-apa tuh kayak sulit gitu kan.
1: Nah terus kalau aku mah HTS tuh yang sulitnya tuh posting memposting.
0: Oh, jadi emang siapa tuh tipe orang kalau emang udah punya hubungan itu pasti nge-publish gitu.
1: Iya, dan sedangkan kalau HTS tuh kayak ih, mau diposting juga ini siapa mau diposting, ngerti
0: tapi
1: gak sih?
0: Ada aja juga gitu kan.
1: Iya sih.
0: Cuman yang pengalaman si Pak Alami enggak bisa diposting gitu HTS-annya.
1: Iya. Bisa diposting.
0: Ya, bisa diposting.
1: Close friend.
0: Oke, kalau kamu nih sama udah pernah gak sih ngalamin hubungan ATS ya, hubungan ATS lagi, ATS. Hubungan tanpa status, pemborosan kata. Ini dia high five lagi untuk mereka mudi malam harinya.

0: Oke, Insya Allah ngerasa banget ya waktu udah nunjukin di jam 11.45 menit nih.
1: Betul nih Insan Muda, ya waktunya kita untuk pamit undur diri Insan Muda. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya, yang udah nemenin kita gitu kan ya, dari jam 9 malam tadi gitu kan.
0: Ya, dan so mungkin terima kasih juga buat kamu. Dan nih ya, BTW nanti di minggu depan di hari Sabtu juga kita masih temen kamu di acara dating, tapi di minggu depan itu ada yang berbeda. So mungkin buat kamu yang belum tahu, pokoknya wajib banget stay tune terus nanti di minggu depan ya, tempatnya di Sabtu depan.
1: Betul Insan Muda ya, pokoknya stay tune terus aja, pantengin terus live-live kita, siaran-siaran kita, karena kita pasti ada gebrakan-gebrakan yang
0: gebrak lagi sama Sipan. Woi. Akhirnya kita mohon maaf juga bila salah kata selama kita mengudara ya, di sini ada bertugas
1: dan Sipan.
0: Undur pamit, see you next time and bye.

Welcome to Putra NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Mas Kejain San Muda, happy Sunday, good morning Sukabumi, good morning San Muda. Gimana kabar kamu hari ini? Dan apa yang harap kamu dalam keadaan baik di awal bulan, tanggal 5 bulan Juli ya. Dan jangan lupa sarapan, oke San Muda, buat kamu yang mau olahraga mungkin ya, lari pagi di hari Minggu ini ya. Jangan lupa sempatkan, oke, olahraga apapun itu, yang penting Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara NBS on the weekend dengan lagu-lagu yang ngebeat ya, buat nemenin pagi harinya kamu biar kamu gak ngantuk, oke? Okay? Dengan berita apa ya? Berita selebriti terkini ya. So, apa yang bakal Abi bawain hari ini buat kamu? So, stay tune. Abi juga bakal live di TikTok NBS FM. Let's go.

Oke, okay, semoga masih bareng Abi ya di MBS on the Weekend. So, apa yang bakal Abi bawain untuk Berita Celebrity Tekling nih? Let's go. Anyway, sebelum Abi masuk ke Berita Celebrity Tekling nih, Abi lagi live ya di TikTok NBS FM.

Karena Abi bakal live itu sampai jam 8 aja ya, yang samuda. Akhir-akhir ini lagi rame banget ya, terkait pernikahan Taylor Swift yang bakal digelar ya. Oh, itu sampai penjagaannya aja ketat, insan muda. Itu kalau misalnya Abi nyeludup kayaknya langsung ditakol ya. Tapi ada Dolly Parton yang sama, dia nggak kuasa haru usai terima donasi fantastis dari Taylor Swift dan Travis Kelce ya. Ini Abi ikut Instagram Live ya. Kebaikan hati pasangan Taylor Swift dan Travis Kelce kembali menjadi sorotan menjelang hari pernikahan mereka. Keduanya menyumbangkan dana dalam jumlah besar ke berbagai lembaga amal. Salah satu penerima donasi tersebut adalah program literasi anak milik legenda musik country Dolly Parton. Mungkin buat kamu yang senang lagu-lagu country, pasti tahu dong Dolly Parton ya. Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Jumat 3 Juli kemarin, Dolly Parton menyampaikan rasa terima kasih secara langsung kepada Taylor Swift dan Travis Kelce. Nah, unggahan itu dibagikan bertepatan dengan hari pernikahan pasangan tersebut yang digelar di Madison Square Garden, New York. Ya, sudah digelar tuh. Sebelum acaranya pernikahan berlangsung, tim Taylor Swift mengumumkan bahwa pasangan itu menyalurkan donasi senilai total $26 juta. Banyak banget. Atau sekitar 425 miliar rupiah kepada sedikitnya 20 organisasi amal. Nah, lembaga-lembaga atau yang menerima bantuan dipilih berdasarkan kedekatan Taylor dan Travis dengan daerah maupun organisasi tertentu. Nah, donasi diberikan kepada sejumlah yayasan di Reading, Pennsylvania, kampung halaman Taylor Swift, serta Cleveland, kota asal Travis Kelce. Selain itu, bantuan juga mengalir ke berbagai organisasi di Nashville, ya, Kansas City, dan New York, kota-kota yang memiliki peran penting dalam perjalanan karir mereka. Nah, beberapa penerima donasi lainnya antara lain Bank Pangan Regional Los Angeles Harvesters di Kansas City, Children's Mercy Hospital, ASPCA, Grammy in the Schools, hingga Imagination Library milik Dolly Parton. Ih, emang luar biasa sekali ya Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini ya, pasangannya emang terbaik lah. Moga bisa menua bersama, terus juga selamat membuka lembaran baru ya di kehidupan yang baru, di jenjang pernikahan ya, rumah tangga ya sekarang. Pokoknya langgeng terus ya sampai menua. Makin penasaran ya berita update apa lagi yang bakal datang dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce untuk selanjutnya. Selain itu, jangan lupa sarapan ya buat kamu yang mungkin mau olahraga, mau beraktivitas. Sebentar sarapan walaupun dikit ya nggak apa, mau buah kek, yang penting diisi aja sarapan mah. So, let's go.

Oke, okay, semoga buat kamu yang pengen cari HP baru, ada Simaxcel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Senang untuk bertambah, bisa mau cicilan juga bisa. Ya, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, Simaxcel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simaxcel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simaxcel. Official di 0857216216621. Senangnya belanja di Simaxcel. Indonesia hits playlist on NBS Radio.